Buat. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu nih adalah orang-orang yang pagi-pagi udah ada aja transaksinya ya. Paling suka transaksi tipe apa sih? Karena kan sekarang macam-macam banget nih teman Pro 2 untuk transaksi sendiri. Yang gak melulu kamu harus pakai uang teman Pro 2 karena kamu bisa cashless. Dan di beberapa kondisi mungkin di antara kamu bisa lebih variatif ya. Variatif dengan apa? Dengan tukar tambah yang alias kamu udah punya barang, terus di kamu milih barang yang nominalnya lebih tinggi, kemudian ditukarkan dengan barang kamu dan kamu menambahkannya dengan uang tunai. Jadi teman Pro 2, banyak cara menuju Roma dan salah satunya adalah berbelanja. Tapi di antara dua yang paling umum aja lah teman Pro 2, antara cashless dan juga cash, kamu masih tim yang mana kira-kira? Yuk kita bahas teman Pro 2 obrolan ini. Tentunya di pagi hari Morning Vibes edisi hari ini.

0: terus oh iya, tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali mesennya.
0: Tahu lagi, terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Abis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 serbi-serbi cash dan juga cashless, sebenarnya yang paling bikin menantang adalah kalau tidak ada Kris. Ada Kris atau enggak? Enggak ada. Terus hitungan ke 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita udah panik baru bilang, tapi bisa kok pakai debit. Nah, disitulah tarik napas teman Pro 2 ya. Saking-saking dipermudah nih kita sama Kris, jadi rasanya kalau pas gak ada, paniknya luar biasa. Tapi memang teman Pro 2, karena semakin lama ini banyak memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk membuat keamanan semakin meningkat, dan juga terkait dengan prosedur-prosedur teman Pro 2 pembiayaan dengan Kris itu sendiri. Jadi ada yang masih bertahan, ada yang sudah tidak, atau ada yang baru menggunakan Kris di dagangannya masing-masing. Tapi tetap teman Pro 2, ada hal yang harus diwaspadai adalah ketrikian Kris bayar. Nah, ketika kamu melakukan transaksi dengan Kris bayar teman Pro 2, usahakan bahwa transaksi itu dilakukan secara langsung. Itu dulu ya. Terus yang kedua adalah ketika ada orang lain yang meminta kamu melakukan hal itu atau menggunakan Kris bayar itu tanpa kamu tahu maksud dan tujuan jelasnya dan nominalnya, teman Pro 2, ini harus kamu waspadai. Karena apa? Dengan kamu memberikan akses untuk QR bayar tapi disalahgunakan oleh orang lain, teman Pro 2, bisa saja bukannya kamu yang bisa membayar sesuatu atau tanggung jawaban kamu, tapi malah uang kamu yang dihabiskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini pernah kejadian teman Pro 2 ke teman aku, yang bahkan dia melakukannya gak sekali, berulang teman Pro 2. Jadi minta Kris yang pertama, terus Kris bayar yang kedua, Kris bayar yang ketiga, dan pada akhirnya uang di rekeningnya ludes teman Pro 2 dengan modus penipuan menggunakan Kris tersebut.

mudah, cepat, dan sangat membantu ya. Membantu apa? Membantu menimbulkan keborosan. Iya, salah satunya Kris, ini berefek seperti itu kalau kamu-kamunya gak bijak, teman Pro 2. Kayak kesana kesini main scan, kesana sini main scan. Ya, itu akhirnya yang bikin kebiasaan impulsif ini terbangun padahal biasanya enggak gitu kan, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ini udah jadi alarm buat kamu, Kris, kamu kan kadang punya monitor yang baik ya. Monitor, bukan Kris nih yang punya monitor yang baik. Internet bankingnya punya sistem yang baik, jadi menunjukkan bagaimana sih cash flow yang terjadi pada diri kita. Kalau rasa ini adalah over, teman Pro 2, ini malah sebenarnya jadi kesempatan buat kamu untuk bisa mendeteksi lebih awal apa sih yang terjadi dengan cash flow kamu untuk penggunaan Kris sendiri. Jadi teman Pro 2, meskipun beberapa di antara kamu enggak, kayak aku makin boros sih soalnya kesana kesini udah main scan aja. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang bijak juga, nah kamu bisa manfaatkan berbagai fiturnya untuk bisa menjaga atau memproteksi bagaimana cash flow yang terjadi hari per hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan kamu.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day. The man terbaik.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris, cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, selain bisa melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengerin lewat streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Setelah tadi kita disinggung-singgung nih plus minusnya si Chris teman Pro 2 ya, atau melalui QR code pembayarannya, tapi kita tetap balik dengan rupiah. Rupiah masih menjadi pembayaran yang sah teman Pro 2, dan bahkan di beberapa tempat ya memang pembayarannya cash only. Salah satunya adalah di pasar malam. Pasar malam mana? Pasar malam PKB salah satunya. Kalau misalnya kamu main wahana-wahana itu, beberapa itu memang cash only teman Pro 2. Ini situasinya real time banget ya. Cuman selain itu teman Pro 2, kayak di pembayaran Pertamina ya, beberapa Pertamina memang pembayarannya itu masih cash aja teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu bawa cash besar, ini sebenarnya punya risiko yang sangat-sangat tinggi karena rawan hilang atau dicuri ya. Apalagi menggunakan tas, kamu di tempat ramai teman Pro 2, risikonya lebih tinggi. Dan juga ada yang beberapa orang bilang ini tuh gak praktis teman Pro 2, karena harus membawa dompet yang tebal kalau memberi barang yang mahal. Ya iya, barang mahal kan duitnya banyak gitu ya. Jadi kalau itu cash ya kerasa tebalnya teman Pro 2, terutama cashnya yang puluhan juta yang kayak gitu mungkin akan terasa, kecuali memang bahwa cashnya adalah cash hasil celengan. Nah, celengan pun sekarang masih banyak atau enggak sih yang make ya? Kalau aku make teman Pro 2, tapi khusus untuk koin. Padahal dulu itu adalah jadi salah satu cara aku menyimpan uang supaya ketika aku dikasih bekal zaman sekolah tidak ludes sembarangan.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis Samorok 70 Denpasar. Teman Pro 2, kita tepikan ya soal pembayaran tadi. Karena apapun pilihan pembayaran kamu, yang penting adalah controllingnya ada di kamu. Soal borosnya, soal menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atau bahkan memanfaatkan fitur-fitur itu seperti apa. Tapi satu jam ke depan teman Pro 2, aku bakal update-update informasi terkini di sekitar kita. Tapi aku akan awali dulu dengan yang paling dekat dengan kita hari ini, yaitu Pesta Kesenian Bali. Ini masih akan berlangsung teman Pro 2 sampai di penutupannya. Yaitu penutupannya yang gak jauh-jauh banget sih teman Pro 2, alias tanggal 11 Juli 2026. Karena sekarang udah di tanggal 3 ya, jadi kita punya kurang lebih seminggu lagi gitu teman Pro 2 untuk menikmati vibes-nya Pesta Kesenian Bali ya. Iya, di tanggal 4 Juli 2026 ini ada 3 Juli maksudnya teman Pro 2, ada berbagai pagelaran. Itu dimulai dari pagi hari. Sebenarnya tadi di 7.30 sudah ada teman Pro 2, kemudian pukul 8 juga. Tapi di pukul 10 yang akan datang di Kalangan Aksoka itu akan ada Loka Karya Seni Pedalangan Wayang Lemah teman Pro 2. Kemudian di pukul 3 sore di Kalangan Aksoka juga ada pagelaran karya Iketut Kokek Sanggar Seni Adikara Desa Kerambitan Kabupaten Tabanan. Kemudian di pukul 5 sore di Gedung Seranawa akan ada pagelaran Fragmentari Nitya Praba Ing Lango Perjalanan Maestro Inyoman Kaler berkarya di Karang Mas Jati Pedungan 1950-an, yaitu dari Uniknas. Kemudian di pukul 5 sore di Kalangan Renakanda itu ada pagelaran Potopengan Paguyuban Seni Surya Sandra Desa Adat Sanur Duta Kota Denpasar. Kemudian di Kalangan Ayodhya di pukul 7 malam itu ada pagelaran Tari Kesenian Rakyat Provinsi Jawa Tengah. Di 7.30 malam depan Gedung Keria itu akan ada Wayang Kulit Inovasi dari Sanggar Kang Cingwi Banjar Kawan Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli. Dan juga di 7.30 di panggung terbuka Arda Chandra akan ada pagelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi Sanggar Seni Tuge Carangsari Banjar Pemijian Duta Kabupaten Badung. Itulah dia untuk pagelarannya. Siapa tahu teman Pro 2 ada minat, ada arsa ya, atau wenten arse, atau ada keinginan gitu ya dalam bahasa Bali. Jadi kamu bisa langsung aja berkunjung ke Pesta Kesenian Bali hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

I'm coming back teman Pro 2 Morning Vibes edisi hari ini. Udah pada sarapan belum teman Pro 2? Kalau misalnya belum, sarapan dulu ya. Karena kalau misalnya kamu belum sarapan, gimana nih kamu bisa bisa dikatakan menambah energi untuk hari ini? Kan sulit ya teman Pro 2 ya. Jadi lebih baik kamu isi perut dulu. Meskipun beberapa di antara kamu gak terbiasa dengan bisa dikatakan sarapan terlalu berat di pagi hari, ya it's okay teman Pro 2. Selayaknya sebiasanya kamu ini aja lah ya, sarapan gitu. Dan teman Pro 2, banyak banget sebenarnya yang terjadi belakangan hari ini. Tapi beberapa di antaranya teman Pro 2, bisa dikatakan teman-temanku yang update sudah menukarkan kuponnya, tiketnya untuk bisa dikatakan atribut-atribut konser. Karena kan kita akan kedatangan Selon Seven yang teman Pro 2, yang tepatnya sih besok ya. Semoga konsernya lancar. Dan buat teman Pro 2 yang sudah war, sudah mendapatkan hasil warnya atau sudah menukarkannya, mungkin teman aku kemarin nukarin di Living World teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang ternyata punya tiketnya tapi belum nukar, coba diingat-ingat teman Pro 2, dicari-cari dulu, jangan sampai ngelewatin batas supaya kamu bisa nonton konser dengan puas juga dengan atribut-atribut yang sudah kamu dapatkan lewat tiket yang kamu tukarkan. Tapi teman Pro 2, memang ya Bali ini tempatnya konser. Jadi artis-artis ibu kota sering banget datang ke sini. Tapi buat kamu-kamu yang memang suka teman Pro 2, ini adalah jadi salah satu cara kamu untuk self reward juga ya. Reward untuk bisa menyaksikan artis-artis favorit kamu. Tapi satu hal mungkin yang harus aku pesankan adalah, karena ini adalah posisinya rame teman Pro 2, ingat keamanan dan juga keselamatan yang utama. Mulai dari diri kamu, kemudian apa yang kamu bawa atau apa barang kamu gunakan. Karena ini riskan banget teman Pro 2, mulai dari diri ya yang agak sabar harus ketika ada macet-macetnya nih. Terus juga dari segi kendaraan, jangan sampai parkir sembarangan teman Pro 2, ini kan mengganggu pengendara lain dan juga bisa membahayakan kendaraan kamu. Dan ketika dalam kerumunan, pastikanlah kamu menempatkan barang-barang penting itu di area-area yang terjangkau. Jangan sampai kamu lengah teman Pro 2 dan akhirnya niat hati untuk menyenangkan diri ya malah besar di hati karena kamu kurang waspada dan juga kurang proteksi diri.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pembikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Masih dari kawasan Metropolis Hebruk 70 Denpasar. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 Denpasar. Yang pastinya teman Pro 2 udah temenin kamu sejak subuh tadi. Jadi cukup ya sampai di sini aja ya biar nggak bosan. Jangan dong, jangan bosan-bosan teman Pro 2. Karena Pro 2 FM Denpasar masih akan temenin kamu sampai di pukul 12 malam. Dan yeps teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan 53 menit lepas dari pukul 9 pagi. So buat kamu-kamu, enjoy your time teman Pro 2, karena kita juga akan menyambut weekend besok. Enjoy your weekend. And of course, enjoy everything that you do. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini 3 Juli 2026 bersama Maritia. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,71%. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi sehingga memberikan tekanan pada harga barang dan juga jasa. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan inflasi Juni tergolong cukup tinggi karena dua faktor tersebut terjadi secara bersamaan. Agus menambahkan kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain dalam jangka panjang karena hampir seluruh proses distribusi barang bergantung pada transportasi. Namun menurutnya hingga kini BBM bersubsidi belum mengalami penyesuaian harga teman Pro 2. Data BPS menunjukkan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,30%. Secara komoditas, bensin memiliki andil inflasi tertinggi sebesar 0,31% setelah harganya naik 6,04%. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, bawang putih, wortel, buncis, beras, pisang, minyak goreng, dan juga daging babi. Di samping itu teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027 berjalan sesuai jadwal melalui sistem yang sudah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juni mendatang. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali Imade Arbawa mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan sesuai dari sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain melalui sistem digital, Arbawa mengatakan pelaksanaan SPMB juga mengacu pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan dari korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Ia berharap seluruh tahapan penerimaan dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan, teman Pro 2. Hasil seleksi jalur domisili akan diumumkan pada 9 Juli 2026 pukul 17 WITA, yang kemudian peserta yang lolos dapat melanjutkan proses daftar ulang pada 10 hingga 12 Juli 2026. Hasil seleksi ini dapat dipantau melalui portal resmi SPMB Provinsi Bali maupun laman Disdikpora Provinsi Bali. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Dibajarluaskan dari kawasan metropolis saya Sayamuruk 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2 and welcome to Midday Chills. Yes, you are here bareng sama Tia teman Pro 2. Hello, selamat siang and thanks God it's Friday. Dan di hari Jumat ini izinkan Tia nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 3 sore. Yes, di jam 11 sampai jam 12 ini teman Pro 2 of course sudah meluncur ya di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Bahasan kita di siang hari ini selama siang ke depan teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist edisi K-pop Day. Sudah ada Cardi, sudah ada BTS dan juga Jennie Blackpink yang meluncur di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. So what are you waiting for teman Pro 2? Langsung vote ya which one K-pop songs yang kamu suka yang udah ada di Pro 2 Hitlist kita di siang hari ini. So, jangan sampai telat teman Pro 2 karena jam 12 kurang nanti Tia bakalan bacain dan puterin ya jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini. So, here we are. Let's we start another song special for you Kelani by Pocket.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Come get inside this. It's warm up in this. Can you fit up in my

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya, lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak Bunda gak boleh gitu, ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda! Ikan Sisi.

95,3 Pro 2 FM. Yes, now let's we start to membahas tentang K-pop-K-popan ini, teman-teman. Salah satu yang rame banget akhir-akhir ini adalah Acai-nya Kortis 92. Ini kenapa tiba-tiba Acai ya judulnya ya? Dan ternyata 92 ini salah satu lagu dari Kortis pastinya ya, yang merupakan B-side dari mini album kedua mereka yang berjudul Green Green. Nah, fun fact-nya 92, ide lagu ini berasal dari kebiasaan membernya Kortis nih yang hampir tiap hari makan acai bowl selama proses pembuatan album 92. Nah, dengan kebiasaan itulah tiba-tiba nih tercetuslah lagu Acai ini 92 yang memang ya diubah menjadi lagu yang penuh energi, absurd dan khas dari tenaga ABG Kortis ini 92. Bahkan seluruh member pun juga terlibat dalam proses penulisan lagu Acai ini, sementara Martin dan Seonghyun turut menjadi produsernya, teman-teman. Yang ngebuat lagu ini langsung melekat itu adalah bagian chorusnya, teman-teman, dua yang berbunyi I just choke an acai. Jadi memang ya liriknya tuh kayak terdengar aneh, lucu, tapi kok bisa kepikiran kesana gitu loh, teman-teman dua. Dan ini ternyata menjadi earworm ya, atau ya santai banget kita dengarnya, teman-teman dua, dan gampang banget diingat ya isi tulisan, teman-teman dua. Dan ternyata teman-teman dua gak sedikit teman-teman dua yang bingung awalnya dengan lagu si acai-acai ini ya. Tapi setelah berapa kali dengerin kayak semakin adiktif, semakin kayak karena isi tulisan juga ya teman-teman dua, kayak ini tuh penyemangat juga ya, sesuai dengan lagunya nih Acai ini kayak semangat banget teman-teman dua, tapi kayak unik gitu loh. So ya teman-teman dua, kalau kamu pengen Acai ini terputar entarnya ya teman-teman dua, sebelum jam 12 tiba langsung dong di vote di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Nania 823 je tady You Don't Know Me. Nana je na You Don't Know Me dari Jack Jones Ferrier. Hari teman pro 2, kita masih bahas-bahas K-pop di siang hari ini. Dan ya teman pro 2, now let's we move to Hooligan. Sorry ya para ARMY kalau misalnya kurang ya. Ha, katanya 3 kali H, 3 kali 3, 9 kali H-nya. Hooligan. Itu part yang paling susah katanya dari lagu Hooligan-nya BTS ini teman-teman. Dan yes, of course, lagu Hooligan ini adalah salah satu lagu dari album Arirang, adalah album terbarunya dari BTS 92 yang udah sempat konser juga, yang bikin kamu kayak, ini something new-nya dari BTS juga ya Hooligan ini 92. Karena ini terdengar liar gitu loh dan penuh dengan eksperimental, apalagi musiknya yang tiba-tiba sing sing sing sing. Dan bahkan teman pro 2 nih, lagu Hooligan ini menjadi salah satu lagu yang paling dibahas ya teman pro 2 sejak dirilis, karena ada yang nganggap ini berisik banget alias banyak banget ya gerak-gerakannya juga. Dance-nya keren banget teman pro 2, apalagi backup dancernya, puh jempol abis teman pro 2. And ya teman pro 2, secara musik ya Hooligan ini menggabungkan alternatif hip hop, trap, glitch hop dan sentuhan orkestra yang dramatis teman pro 2. Bahkan sejak detik pertama kamu denger ini, kamu udah disambut efek suara tawa, ada juga dentingan logam dan bass yang agresif banget teman pro 2. Ini bikin kayak lagunya tuh ada di tengah kerusuhan atau lagi demo gitu loh teman pro 2. Nah, Hooligan ini ya teman pro 2 dalam bahasa Inggris itu artinya orang yang suka membuat keributan atau membuat onar. Tapi BTS membalik makna tersebut menjadi simbol keberanian untuk keluar dari ekspektasi orang lain. Yes, Hooligan ini menjadi something new ya, apalagi setelah mereka wamil teman pro 2 dan sekarang sudah sudah kembali full semuanya. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin Hooligan, langsung sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Let's go.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan saya.

And ya teman Pro 2, langsung aja ya tema puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi K-pop kali ini adalah salah satu lagu dari album Arirang-nya BTS. Gak lain gak bukan adalah Hooligan, teman Pro 2. Sebenarnya banyak banget kan lagu yang pengen Tia play, pengen Tia bahas lagi. But nanti deh setelah lagu-lagu berikutnya teman Pro 2. So thank you buat kamu yang udah ngevote ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar edisi Pro 2 Hitlist K-pop Day Today teman Pro 2. And langsung saja mari kita sambut, ini dia spesial buat kamu para ARMY, jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita putarkan, inilah dia, Hooligan.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rang lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Alright, what if it's...

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan ya teman Pro 2, sekarang udah jam makan siang nih. Mau makan apa kamu hari ini teman Pro 2? Jangan lupa makan siang ya, karena pastinya jam-jam segini adalah jam-jam ngantuk, jam-jamnya kayak pengen rebahan. Tapi teman Pro 2, untuk kamu yang masih kerja di hari ini di jam segini, jangan rebahan dulu, kerja dulu. Tapi sekarang jamnya istirahat, jam makan siang, go get your lunch teman Pro 2. Sambil Tia puterin a lot of song spesial buat kamu. Jadi di sini aja bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Jombang 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gara-gara tadi bahas-bahas Kortis, bahas-bahas BTS ya teman Pro 2, teringat dengan judul lagunya yang Acai ini ya.

Ya, semua berdua. Ini adalah lagu yang bisa dibilang paling nyeleneh ya, semua berdua. Yang judulnya Acai. Tapi kalau kita bahas-bahas makanan ya, semua berdua, atau minuman nih, sempat rame ya, semua berdua di medsos ya, dipenuhi sama orang yang minum cairan berwarna ungu yang sambil bilang ini rahasia badan ideal. Nah, itu sebagian besar, yang kemungkinan besar yang kamu lihat itu adalah acainya Korty, semua berdua. Jadi nama ini memang rame ya, gara-gara judul lagunya Korty, semua berdua. Dan ternyata nih, banyak yang ngeklaim juga kalau acai ini bisa membantu menurunkan berat badan, semua berdua, meningkatkan energi, sampai mengurangi stres. Tapi sebenarnya acai itu apa sih, semua berdua? Nah, acai itu merupakan buah ya, teman-teman berdua, buah berry yang berwarna ungu tua yang berasal dari hutan hujan Amazon, terutama di Brazil. Nah, buah ini sudah lama dikenal sebagai salah satu superfood karena mengandung antioksidan yang tinggi, serat, lemak sehat, serta vitamin yang baik untuk tubuh kamu. Nah, teman-teman berdua, sekarang rame ya gara-gara dibikin lagu sama Korty, teman-teman berdua. Dan ternyata memang ya, Korty itu adalah salah satu grup band yang suka banget makan acai selama mereka berproses, teman-teman berdua. Jadi untuk kamu nih yang pengen diet, pengen makan makanan sehat juga, apalagi disebut sebagai superfood juga, teman-teman berdua, coba deh acainya dari Korty, teman-teman berdua.

0: Waktunya kentongan. Apa yang kamu lakukan untuk mencegah banjir? A. Tidak membuang sampah ke sungai. B. Tidak menebang pohon sembarangan. C. Semua benar. Jawabannya C. Semua benar. Sebagaimana pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan, berikut adalah tips mencegah bencana banjir. Yang pertama, membuat saluran air yang baik. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon atau tanaman di area sekitar rumah. Yang keempat, melestarikan hutan. Dan yang kelima, membuat lubang biopori atau sumur serapan. Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

Nanti 5 Points Free Rari Pro 2 dan Pasar. Kita masih bahas-bahas makanan yang kenapa sih dijadiin judul lagu ya, teman-teman. Salah satunya adalah Ice Cream Chillin' Chillin' Ice Cream Chillin'. Ini enggak tahu kenapa ya, Tia di awal bulan Juli ini kayak ketagihan banget sama yang namanya K-pop, teman-teman. But it's okay ya, kita bakalan bahas tentang ice cream. Kenapa sih tiba-tiba ice cream judulnya gitu loh. Dan ternyata teman-teman dua, salah satu alasannya adalah karena es krim menjadi metafora utama dalam lagu ini. Ya di permukaan memang kalau kamu dengar secara gamblang ya teman-teman dua, lagu ini terdengar manis, ceria, dan penuh nuansa musim panas teman-teman dua. Tapi ternyata di balik itu liriknya menggunakan double meaning atau makna ganda ya teman-teman dua, yang mengibaratkan daya tarik dan rasa percaya diri para penyanyi seperti es krim. Jadi konsepnya itu adalah manis, dingin, dan menggoda teman-teman dua. Dan kalau dari dalam lagunya ice creamnya ini sendiri ya teman-teman dua, nanti ya jadi pengen es krim jam segini ya. Jangan tuh mas makan es krim, no. Apalagi yang kulitnya sensitif seperti Tia teman-teman dua, karena Tia bisa dibilang gak terlalu cocok dengan dairy ya, dan lemak-lemak juga dengan protein teman-teman dua. Jadi kalau misalnya susu, es krim, itu akan membuat jerawat Tia coming, langsung tiba-tiba datang semuanya. But kenapa sih es krim gitu loh, karena dalam satu konteks katanya teman-teman dua, sweet but cold. Jadi es krim ini melambangkan seseorang yang terlihat dingin atau bahkan sulit didekati teman-teman dua, tetapi sebenarnya memiliki sisi manis tapi belum terlihat aja karena dinginnya yang utama teman-teman dua. Dan ini juga tergambar dalam liriknya ya teman-teman dua, I know that my heart can be so cold but I'm sweet for you. Dan kenapa juga es krim dipilih judulnya, karena pas itu di konsepnya musim panas teman-teman dua. Jadi lagu ini dirilis pada Agustus 2020 dan memang ya lagunya ini temanya summer teman-teman dua. Dari pemilihan beat lagunya juga santai abis teman-teman dua. That's why nih visual dari video musiknya juga dipenuhi di saman es krim, ada warna pastel, kolam renang, dan suasana ceria, ada nanas-nanasan gitu juga teman-teman. So teman-teman dua, kalau misalnya kamu pengen nih siang ini didinginin sama es krim sambil chill bareng Pro 2 dan Pasar, so this one for you.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid,

0: serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro2 RRI dan

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Apakah kamu tahu?
4: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Yes, back again to English Corner, teman berdua. Yes, kalau udah bahas-bahas greetings ya, udah ada juga playernya. Hey, yes, Presi, teman berdua. Di siang hari ini kita bahas greetings to everyone. Of course, teman berdua start from hello. Yes, kalau hello itu pastinya in Indonesia meaning hello. Halo, teman berdua. Bisa juga hi. Jadi kalau misalnya kamu mau nyapa teman berdua atau mungkin orang yang baru, it's okay. Gunakan hi atau halo, teman berdua. Of course, start from hello dulu. Yang pastinya nyapanya jangan terlalu tinggi juga. Nanti takutnya kesiap-kesiap orangnya atau kagetan orangnya, teman berdua. And of course, the basic ones is good morning, good afternoon, good evening, and good night. Jadi di note dulu ya, good morning pastinya untuk selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat sore atau malam, good night, untuk selamat malam kalau misalnya kamu akan tidur atau emang gak ketemu sama orang itu di hari itu juga, teman-teman. How are you? Apa kabar? Jadi kalau misalnya kamu nih ditanya how are you, jawabannya pastinya lah I'm fine, I'm good, thank you. So, how are you means pastinya apa kabar, teman berdua. Kalau misalnya how are you doing juga boleh banget, gimana kabarmu? Kamu bisa jawab I'm fine, thank you, or I'm grateful with everything. Ya, itu balik lagi ke bagaimana style kamu atau pilihan kamu. But the basic one, I'm good, thank you. Segitu udah cukup tuh for dua. Yes, back again to English Corner, learn together here. Kalau misalnya kamu baru berkenalan nih, hello, nice to meet you, berkenalan ya. Berkenalan secara simple, what is your name, siapa nama kamu, teman berdua, and then you answer the question, my name is, siapa misalnya, my name is Tia. And then partnernya yang Tia aja ngomong misalnya jawab, nice to meet you too, thank you. Kalau misalnya nih kamu ketemu sama teman kamu yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba jeng-jeng-jeng, mecaplagan di jalan ya, teman berdua. Kamu boleh banget bilang, it's nice to see you again. Karena udah lama banget gak ketemu. Atau misalnya nih, teman berdua, ada narsum yang baru masuk. Atau misalnya kamu datang ke tempat orang nih. Atau misalnya ada orang yang datang ke tempat kamu. Kamu boleh banget datang bilang kayak gini, welcome to my house. Jadi kalau misalnya kamu bilang, selamat datang di rumahku and nice to meet you, segitu aja cukup kok teman-teman. So kalau misalnya kamu memang pengen belajar yang basic banget ya teman-teman, nanti dia bakalan bahas lebih lanjut lagi, but after this song, so don't go anywhere, stay tuned here on English Corner.

0: Welcome to English Corner. Let's start learning English. English for life. Speak more. Fearless.
1: Yeah, speak more. Fearless sama Pro2 masih bareng sama Misty ya. Aduh, teman Pro2. Fun fact ya, Tia kalau di luar siaran juga sambil ngajar teman Pro2, of course English. So, sekarang kita geser dulu kelasnya ke Pro2 dan Pasar. So, para audiens, para pendengar, murid-murid ya, silahkan merapat. Siapkan pulpen dan juga buku tulisnya karena kita bakalan lanjut belajar tentang greeting. Ini ya teman Pro2. Fun fact nih, di siang hari ini Tia lagi didengerin juga nih sama Ibu Kepala. Selamat siang Ibu Made. Hati-hati di jalan juga buat Kak Mirah nih. Semoga selalu happy. Apalagi di siang hari ini belajar sambil nyetir. Hati-hati di jalan deh Kak Mirah. But by the way, anyway, Baswe, teman Pro2, dimanapun kamu berada sekarang, let's we continue talk about greetings for everyone in this English Corner. So ya teman Pro2, ternyata ada pertanyaan nih, note, salah satu note dari pendengar Pro2 di Denpasar. So thank you ya teman Pro2, shout out to teman Pro2 yang masih stay tune di siang hari ini. Dan kalau misalnya nih ketemu di pengkolan, kalau orang Bali ngomongnya mecaplagan di pengkolan ya teman Pro2. Yes, kalau in Indonesia mungkin kita bisa bilang bertemu di pengkolan ya. Atau gimana sih cara menyapa teman Pro2 kalau misalnya bertemu di pengkolan? Itu kan kayak little bit awkward juga ya teman Pro2, agak sedikit. Gimana nih caranya? Apanya Tia? Nah teman Pro2, kalau misalnya kamu ketemu sama teman kamu nih, atau memang berjanji akan bertemu di pengkolan teman Pro2, kamu bisa sampaikan, karena itu adalah corner of the street atau pengkolannya ya teman Pro2. So you can say to your friend, let's meet at the corner, atau ayo kita bertemu di pengkolan. Kalau bahasa Balinya apa teman Pro2? Ya simple banget ya, mecaplagan. Padahal ya, teman Pro2, kalau misalnya kamu ketemu nih atau memang pengen ngobrolin in English gitu ya, pengen chatnya kayak edgy keren gitu teman Pro2, kamu bisa banget langsung chat teman kamu, where should we meet, atau di mana nih kita bakalan ketemuan, di mana nih kita bakalan bertemu atau mecaplagan gitu ya. And then your friends will be answer, let's meet at the street corner near the convenience store, atau mungkin panjangnya adalah kita ketemu di sudut jalan dekat minimarket. Misalnya dekat apa? Alfamart, Alfamidi, Indomaret, atau CK, boleh. So ya teman Pro2, jadi padanan yang paling cocok and natural nih kalau misalnya kamu masih bingung apa sih in Englishnya mecaplagan di pengkolan nih Tia, biar bisa di mix ya Indo, Balinese and English. So it's special for you teman Pro2, bertemu di pengkolan in English, we call it let's meet at the street corner. So kalau misalnya kamu mau bilang nih, aku ketemu sama Bu Made tadi di jalan, you can say it, I met Bu Made or Miss Made at the street corner. So, mecaplagan di pengkolan, that's mean meet at the street corner ya, teman Pro2.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Yes, back again to English Corner, teman Pro 2 dan Eng-Eng-Eng. Jeng-jeng-jeng. Kita punya another question nih, teman Pro 2. Ini pertanyaannya sebenarnya simple, quite simple, teman Pro 2. But sometimes juga nongol di kepala Tia, teman Pro 2. What's that, Tia? Okay, kita bakalan bahas tentang why... W in English ya, Y stand for W. Okay, Tia sudah menyebutnya teman Pro 2. Kenapa sih W itu disebut W? Padahal mirip, sebenarnya lebih mirip ke huruf V, 2 V gitu ya. Kenapa malah W atau double U gitu teman Pro 2? Okay, Tia akan mencoba breakdown dari pertanyaan ini ya teman Pro 2. Ini juga kalau dipikir-pikir, ojo dipikir. Ya, teman Pro 2, kenapa huruf W ini disebut W ya? Ini English teman Pro 2. Dan ini bisa dibilang salah satu huruf paling membingungkan untuk kamu yang baru belajar basic English. Apalagi di SD itu kan kita belajar dari A, B, C, D, E, F, G sampai W. Nah, ini kenapa tiba-tiba W, teman Pro 2? Nah, pertanyaan ini memang dengar sederhana ya, but thank you buat yang udah nanya nih, Rianta yang udah nanya di siang hari ini. Dan ini ternyata punya sejarah bahasa yang cukup panjang teman Pro 2. Dan ini menarik banget sih buat ya bahas teman Pro 2. Karena nih teman Pro 2, kenapa huruf W disebut W ini juga sering muncul di internet teman Pro 2. Karena kayak kok bisa gitu loh beda, apalagi kan kita Indonesia nyebutnya simple ya, W gitu teman Pro 2. Nah, asal usulnya nih, Tia kutip dari Kampung Inggris 92. Jadi huruf W ini sebenarnya tidak termasuk huruf asli dalam alfabet Latin kuno 92. Pada awalnya alfabet Latin yang digunakan bangsa Romawi bahkan tidak memiliki huruf khusus berbunyi W, atau in English we call it W. Nah, karena tidak ada simbol khusus nih, orang-orang zaman dulu ini mencoba mencari cara lain 92 untuk menuliskan bunyi tersebut. Nah, kalau misalnya metode yang terpikirkan adalah kenapa nggak double V gitu ya teman Pro 2, tapi ternyata digunakan huruf U teman Pro 2. Sebenarnya bisa juga V tapi lebih dominan make U. Jadi pada masa itu teman Pro 2, huruf U dan V sebenarnya belum dibedakan seperti sekarang. Jadi teman Pro 2, simbol yang paling mirip dengan V ini ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu nyebut W, mereka menulis dua simbol tersebut secara berurutan. Nah, inilah awal mula munculnya konsep W atau double V, karena memang ditulis langsung dan W itu dulu tidak diakui teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang belajar Inggris nih, kenapa nyebutnya W? Karena memang di zaman dulu teman Pro 2, mereka tidak mengenal yang namanya huruf W, jadilah disebut W. Jadi W ini in English gak punya bahasa Inggris sama sekali, tapi memang ya diserap dari huruf U dua kali gitu teman Pro 2. Sebenarnya bisa aja double V, W, tapi karena ibaratnya sudah lebih banyak dikenal W, jadi mari kita gunakan seperti bagaimana mestinya teman Pro 2. So thank you for the question, and jangan lupa kalau Inggrisnya W apa? Yes, W, W Pro 2 dan Pasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ma tahu ya bahwa sekarang udah jam 2 lebih 3. Ya 92, sekarang udah jam 2 lebih 3 ya. Artinya English Corner is closed. So thank you ya para murid-murid yang sudah mendengarkan dan mencermati. Ada yang nanya-nanya juga tadi tentang W, tentang becaplagan di pengkolan in English is apa. Sudah terjawab semua ya teman 92. I hope you enjoy the English Corner Station first time with Tia di Pro 2 Denpasar. And I hope you will be continue listening again in another week. Of course, in thanks God it's Friday. But ya teman Pro 2, untuk sekarang jam 2 sudah tiba. Artinya kita bakalan beranjak, we move into another information. Nih kan masih nyangkut English-Englishnya. Yes, kita bakalan bahas info entertainment dari jam 2 sampai jam 3 sore. Pastinya nemenin kamu di Last Hours dari Meet the Chill. Sebelum nanti kursi panas ini bergeser ya teman Pro 2 sama penyiar lain, nanti bakal ditemenin sama Wulan, Mita Wulandari ya teman Pro 2. And now let's we continue to another song special for you, and this is In New York.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

105,3 Pro 2 FM. Ya, semua Pro 2. Nih di siang hari ini kita bahas-bahas info entertainment dan disinformation something cute semua Pro 2. Kenapa nih? Karena kita bahas-bahas tentang kucing. Jeng jeng jeng. Yes, kamu gak salah dengar teman Pro 2, karena dia bahas tentang kucing nih. Nah, dari ini adalah kucing dari Indonesia teman Pro 2 yang sempat rame banget diperbincangkan teman Pro 2. Kenapa? Karena namanya adalah Busok. Ini adalah kucing ras asli Indonesia yang diakui dunia nih teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang suka mungkin ya bisa kepo-kepoin lagi. Ini sebenarnya udah diakuin di 2022 Oktober lalu teman-teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka kucing nih teman-teman Pro 2, ini bisa bikin kamu makin semangat sih ya. Karena Busok ini adalah kucing ras asli Indonesia yang diakui dunia di 2022 lalu teman-teman Pro 2. Kenapa sih tiba-tiba dia bahas kucing teman-teman Pro 2? Karena it's something fresh ya. Dan bahkan ya kucing ini teman-teman Pro 2 membuat perhatian juri yang ada di ajang internasional cat show di Sidoarjo, Jawa Timur di beberapa tahun lalu teman-teman. Nah, kucing Busok ini teman-teman 2 sudah mendapatkan pengakuan dari World Cat Federation sebagai kucing asli dari Indonesia. Sebenarnya banyak banget ya hewan-hewan asli Indonesia teman-teman 2 yang belum diakui dunia. Jadi untuk kamu nih, siapa tahu ternyata kucing kamu nih teman-teman 2 adalah kucing asli ras Indonesia yang something unik. Boleh banget didaftarin sih kata Tia teman Pro 2. Karena sama kayak anggrek ya, anggrek sekarang juga banyak banget brand lagi rame-ramenya meneliti anggrek teman Pro 2. Karena ternyata banyak banget ya tipe-tipe anggrek, varietas anggrek yang belum dikenal dunia teman Pro 2. So yeah, we would like to talk another things buat kamu selama sejam ke depan setelah info kucing Busok ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

95,3 Pro 2 FM. Ya, 92. Kita beranjak ke info entertainment. Power, power, power. Nah, kamu kebayang gak itu lagi siapa? Kalau dari suara Tia sih kayaknya gak kebayang ya, teman-teman Pro 2. But what I say, what I means adalah G-Dragons-nya Power, teman-teman. Powernya G-Dragons, kebalik coy. Ada apa nih dengan G-Dragons? Yes, G-Dragons resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan untuk sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang akan digelar di Busan, Korea Selatan. Ya, saya kutip dari Antara News 92 bahwa penunjukan penyanyi sekaligus rapper yang punya nama asli Kwon Ji Yong ini didasarkan pada pengaruh globalnya dan kontribusinya juga terhadap budaya dan seni, teman-teman Pro2, serta upaya dia dalam mempromosikan berbagai kegiatan untuk kepentingan publik serta kepeduliannya terhadap isu-isu sosial melalui karya seni. Ya, 92 G-Dragon ya. Sebagai duta kehormatan, dia bakalan mendukung kampanye global bertajuk Heritage in Peace yang akan diluncurkan bersama oleh Just Peace Foundation dan UNESCO, 92. Nah, kampanye ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan juga pelaku usaha and of course pemerintah kota dalam upaya melindungi situs-situs warisan dunia. And you know what, teman-teman Pro 2, sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO ini akan berlangsung pada 19 sampai 29 Juli di Busan, Korea Selatan. That's why, teman-teman Pro 2, dicarinya emang yang K-pop ya. Dan ya, teman-teman Pro 2, bahkan nih dari Korea Heritage Service menyebutkan juga bahwa G-Dragon ini sebagai mitra ideal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai pentingnya Komite Warisan Dunia UNESCO, teman-teman Pro 2. Seperti yang kita tahu, UNESCO ini adalah organisasi internasional global ya, teman-teman Pro 2. Dan sedikit informasi juga kalau Korea Selatan ini akan menjadi tuan rumah ya sidang tersebut untuk pertama kalinya sejak

Bahkan G-Dragons ini juga bakalan tampil dalam berbagai video promosi dan acara kampanye untuk menyampaikan pesan tentang perdamaian melalui budaya dan partisipasi. Jadi kalau misalnya kamu lihat nih konten-konten tentang UNESCO, isinya mukanya G-Dragon, teman Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, 92 lagunya lagu cinta banget ya, lagunya Raisa sama Barsena 92. And by the way, ada yang lagi jatuh cinta banget nih 92. Enggak lain enggak bukan adalah Taylor Swift. Kenapa nih? Ada apa nih Tia dengan Taylor Swift? Yes, 92. Jadi aku kutip dari Antara News ya, Taylor Swift dengan pasangannya 92 Travis Kills menyumbangkan 26 juta dolar menjelang pernikahan mereka 92. And you know what, menjelang hari pernikahan yang diperkirakan digelar pada pekan ini nih 92, Taylor Swift itu menyumbangkan uang yang sangat bombastis 92. Gimana gak bombastis ya 92? 26 juta dolar AS atau sekitar 468,9 miliar kalau kurs Indonesia 92. Banyak banget uangnya. Yes, kamu gak salah dengar, karena Taylor Swift ini benar-benar menyumbangkan uang sebanyak itu 92 ke 20 badan amal yang ada di Amerika Serikat. Gak main-main 92 memang ya seorang Taylor Swift ini dan pasangannya pastinya, karena memang mereka ini akan menikah 92, tapi tidak secara gamblang mengakui tanggal pernikahannya dan tidak menyebutkan juga bahwa donasi ini merupakan bagian dari rangkaian pernikahan keduanya 92. Adapun ya 92, ada rinciannya nih, 20 organisasi badan amal yang menerima donasi itu ada 9 bank makanan, ada juga 92 satu organisasi anti kekejaman terhadap hewan, ada juga dari organisasi 7 program pendidikan dan 3 rumah sakit anak 92. Jadi memang ya ada kok 92 dikasihnya siapa-siapa aja tapi tidak disampaikan. Namanya juga orang kaya ya, enggak perlu gembor-gemborkan 92, apalagi ini memang adalah beramal 92. Jadi memang ya kita ucapkan selamat juga nih kepada Taylor Swift 92, karena memang rencana pernikahannya sudah sematang ini ternyata, dan ternyata dibumbui juga dengan dari donasi-donasi 92. So good luck ya untuk pernikahannya kedepannya Taylor Swift. Aduh, meskipun dia gak diundang ya, tapi I'm happy to hear that for information tentang pernikahannya. Semoga dilancarkan dan semoga tidak ada gangguan-gangguan, apalagi paparazzi ini pasti makin tajam ya 92. So untuk info terakhir ini membahagiakan sekali 92, apalagi bahas-bahas pernikahan ya. Congratulations once again untuk Taylor Swift dan pasangan pastinya. Dan info tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan di hari ini 92. Kenapa? Ya karena

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya kak, habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Dipenyeluaskan dari kawasan metropolis Sayamruk 70 Denpasar. Selamat sore teman Pro 2. Kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari, dan seperti biasa ya, aku bakal nemenin kamu sama nanti jam 8 malam. Dan selama sejam ke depan kita bakal masuk ke seksi informasi lokal ya, di mana kamu bisa dapetin informasi menarik, anything, pokoknya yang lokal-lokal aja teman Pro 2, cuma di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak lupa juga teman Pro 2, buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, kamu bisa langsung aja akses ke website di rri.co.id.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Belakangan ini teman Pro 2 sempat rame ya perihal keluhan listrik yang sempat pendem di beberapa daerah, dan tentunya ini ngebuat aktivitas kamu jadi ikutan keganggu ya. Dan untuk mengantisipasi hal serupa terulang lagi, ada kabar terbaru dari PLN. Mulai Agustus sampai Desember 2026 nanti, PLN akan mendapat tambahan pasokan batu bara sebanyak 3 juta ton per bulan ya. Setelah sebelumnya juga sudah menerima tambahan sebanyak 1,8 juta ton di bulan Juli. Pasokan tambahan dari Kementerian SDM ini diproyeksikan bisa menambah daya sistem kelistrikan di Pulau Jawa sampai sekitar 5 gigawatt ya. Sehingga pasokan listriknya makin caspleng begitu teman Pro 2 ya. PLN juga menyebutkan sejak 21 Juni 2026 kemarin tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir di sistem Jawa. Harapannya apa? Ya, aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan lancar tanpa khawatir ada drama mati lampu teman Pro 2.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Denpasar, profesi ojek online. Sekarang tidak hanya sekedar jadi pekerjaan sampingan ya, teman Pro 2. Untuk banyak orang di Indonesia ya, ini adalah sumber penghasilan utama, bahkan jadi langkah awal untuk membangun usaha sendiri ya, kalau misalkan ini jadikan pekerjaan sampingan teman Pro 2. Nah, melihat potensi itu, pemerintah sekarang banget nih ya sedang menyiapkan aturan yang bakal menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM lewat peraturan presiden. Nah, kalau resmi berlaku, seluruh driver yang nantinya terdaftar di aplikasi otomatis bisa mengakses berbagai fasilitas UMKM, mulai dari KUR atau kredit usaha rakyat, insentif perpajakan, hingga pelatihan dan program pengembangan usaha. Dan menurut Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat perlindungan ekonomi sekaligus membuka peluang bagi para driver untuk mengembangkan usaha di luar layanan transportasi online teman Pro 2. Menariknya lagi ya, tersedia akses KUR sampai 100 juta rupiah tanpa agunan sesuai ketentuan. Dan bagi pengemudi dengan penghasilan di bawah 500 juta per tahun juga potensial ya untuk menikmati tarif pajak 0%. Jadi sekarang tidak hanya cuma antar penumpang, tapi juga membuka jalan menuju peluang usaha yang lebih gede teman Bro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.
2: You're listening Produ FM RR.

Tinggi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, segitu dulu ya informasi lokal di sore hari ini. Tapi tenang aja, karena sebentar lagi di jam 4 sampai jam 5 kita bakal ngobrol ya bareng teman-teman nah Kisara ya. So buat kamu teman Pro 2 yang tadi ketinggalan, aman aja, nanti kita bakal masuk ke section yang sama lagi, informasi lokal di jam 5 sampai jam 7 malam, cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti.

0: Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
1: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
5: Selamat sore teman-teman Prodo, bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Pemerintah Kota Denpasar kembali menghadirkan ruang ekspresi bagi generasi muda melalui Denpasar Youth Festival atau The Youth Fest 6.0. Mengusung tema Feel the Growth, malam puncak festival akan berlangsung pada 11 hingga 12 Juli 2026. Dengan menghadirkan kolaborasi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, pemeran UMKM, serta penampilan musisi lokal dan nasional dalam konsep festival yang ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibowo, mengatakan The Youth Fest telah berkembang menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Kota Denpasar. Menurutnya, festival ini tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, inovasi, budaya, dan semangat kewirausahaan. Sementara itu, Ketua Harian Bekraf Denpasar, Arya Setia Wibowo, mengatakan penyelenggaraan dari The Youth Fest tahun ini juga mengedepankan konsep festival ramah lingkungan melalui penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Melalui The Youth Fest 6.0, pemerintah Kota Denpasar berharap semakin banyak ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, budaya, inovasi, dan semangat kewirausahaan generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Denpasar sebagai kota kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sejumlah musisi lokal dan nasional dijadwalkan tampil memeriahkan festival, di antaranya Ari Lesmana, Tika Pakraki, Bagus Surata, Dialog Dini Hari, Ari Kencana, Harmonia, Liong Sinatra, Skuzi, dan Wet Project. Selain hiburan, The Youth Fest juga menghadirkan sekitar 20 pelaku UMKM kuliner serta 5 food truck sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperluas promosi produk lokal. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pesta Kesenian Bali atau PKB kembali menghadirkan rangkaian kegiatan yang mencerminkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi Nusantara maupun mancanegara. Berbagai agenda yang digelar sejak pagi hingga malam hari tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi, pelestarian budaya, serta penguatan diplomasi budaya melalui kolaborasi lintas daerah dan negara, seperti penampilan Bali World Culture Celebration atau BWCC, dengan pertunjukan tradisional Bongsan Talchum dari Seoul Institute of the Art Korea Selatan pada 2 Juli kemarin. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali eksistensi drama gong sebagai seni pertunjukan khas Bali yang pernah berkembang pesat dan memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan seni teater daerah. Demikian informasi di sore hari ini teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari di Antemom Pro 2. Kali ini aku tidak sendiri ya. Pastinya setiap hari Jumat kita bakalan berdialog dengan teman-teman dari Kisara ya. Kali ini topiknya sangat-sangat bagus ya, dan aku yakin juga teman-teman semuanya harus tahu ini ya, yakni remaja berdaya masa depan terencana. Waduh, ini sebenarnya agak berat sih ya, tentang masa depan Antemom Pro 2. Tapi kita bakal ngebahas di sini dengan santai begitu ya. Jadi di sini pas banget untuk nemenin kamu di afternoon tea Tebu Pro 2 ya. Tentunya sudah hadir di sini ada Intan dan Dayuhasya ya. Selamat sore teman-teman.
1: Sore Kak dan sore teman Pro 2.
0: Iya, sore. Ini kalian pada pulang sekolah kah tadi apa bagaimana nih?
1: Enggak sih Kak, aku baru dari rumah.
0: Oke. Kalau Dayu gimana nih?
2: Baru ngambil tiket di LW.
0: Oke, baik. Tiket yang itu ya, yang di Gianyar itu ya.
2: Iya Kak.
0: Tahu banget yang ngasihnya siapa ya. Tapi kalau kita ngobrol tentang masa remaja ya, ini emang sangat-sangat mengesyikkan ya. Contoh Dayu sangat menikmati masa muda ya, teman Pro 2 ya. Tapi di lain itu ya, kita juga harus menyiapkan masa depan begitu ya, teman Pro 2. Apalagi kalau kita ngobrolin masa depan, ini persiapannya panjang banget. Bahkan mungkin dari kecil ya sudah disiapkan, mungkin dengan orang tua kamu, keluarga kamu, dan kamu sendiri juga harus bersiap, teman Pro 2 ya. Oke, di sesi pertama ini kita mau ngebahas dulu pilar utama dari pemberdayaan remaja ya. Yang pertama, kesadaran akan kesehatan reproduksi dan gimana hal itu jadi fondasi penting untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. If you know, you know lah ya, teman Pro 2 ya. Oke, pertama kita mau nanya ke Dayu dulu nih. Kalau dari kacamatanya Dayu ya, dari bagian Kisara PKB Bali, kenapa sih pemberdayaan remaja di khususnya ya, kita ngobrolin tentang kesehatan reproduksi itu gak cuman sekedar okay, kita tahu badan kita begitu ya, tapi juga tentang membangun kapasitas untuk mengambil keputusan yang bijak begitu ya. Apalagi kalau kita remaja pasti kan udah ada rasa, aduh aku demen sama ini begitu ya. Terus ceritalah ke lawan jenis, intinya adalah ya ketertarikan kesana begitu. Kalau Dayu gimana nih?
2: Kalau misalnya dari perspektif saya sendiri itu, tentunya pas kita jadi remaja itu pasti rasa suka sama lawan jenis itu normal banget.
0: Iya.
2: Terus juga memang karena pengaruh lingkungan juga kan Kak. Terus juga menurut saya itu normal-normal aja asalkan dilakukan dengan hal yang positif. Dan sebenarnya di sini tuh kita perlu tahu banget kesadaran terkait bagaimana sih cara menjaga reproduksi dan juga bagaimana sih hak sebagai anak-anak sebagai remaja itu, kayak kita harus tahu batas yang mana hak yang baik yang harus kita terima dan yang mana yang buruk.
0: Yes.
2: Jadi dengan cara orang tua kita ngizinin kita pacaran, harusnya kita tahu sih apa yang boleh, apa yang enggak. Salah satunya adalah kita harus ngejaga reproduksi kita, apalagi sebagai seorang perempuan ya Kak. Tentunya kalau misalnya kita menjalin hubungan yang tidak sehat dengan lawan jenis kayak gitu, tentunya itu akan merugikan kita di pihak wanita gitu ya Kak. Kayak dari segi pendidikan kan, yeah. Itu sekarang pendidikan udah dirumit-rumitkan, jangan dibikin rumit lagi kayaknya.
0: Iya benar. Iya sih ya, teman Pro 2. Pokoknya banyak banget ya, bahkan orang tua kita juga sering banget menekankan begitu. Jadi perempuan ya Mbok ya baik-baik begitu ya. Pokoknya belajar setinggi-tingginya, kejarlah itu kemauan kamu, baru nanti urusin laki-laki.
2: Betul.
0: Gitu ya. Tapi justru satu sisi juga kita harus menekankan kepada anak yang laki-laki ya. Karena seringnya kan dibebankan sama kita ya perempuan. Pokoknya kita harus bisa jaga diri, kita gak boleh pakai baju yang pendek-pendek. Lah, suka-suka kita. Iya kan? Bukan kita dong, suka-suka kita dong. Kan itu style kita ya, signature kita mungkin ya. Mau kemanapun segala macam. Selain juga anak laki-laki juga harus diberikan edukasi begitu ya, janganlah sampai kamu melakukan hal tidak senonoh kepada perempuan yang kamu sukai ya, atau mungkin teman-teman kamu, orang sekitar kamu begitu ya. Jadi sama-sama penting nih edukasi ke yang laki-laki dan perempuan juga, jangan sampai dibebankan kepada kita aja yang perempuan begitu ya. Oke, sekarang kita mulai ke Intan ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang reproduksi begitu ya, kesehatan reproduksi to be exact, banyak orang ya, terutama kita nih yang masih muda-muda, menganggap aduh kita malu ngomongnya gitu ya, dan menganggap ini adalah hal yang tabu begitu ya. Tapi kalau menurut Intan sendiri, kira-kira ada nggak sih resikonya sekiranya kalau misalkan kita mengabaikan edukasi dari kesehatan reproduksi sendiri, gimana Intan?
1: Nah kalau misalkan menurut Intan sendiri ya kak, kalau misalkan kita mengabaikan edukasi tentang reproduksi nih terutama, kita tuh apalagi kita di masa remaja sekarang nih, kita tuh banyak banget penasaran sama banyak hal, kita pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, tanpa tahu gimana akibatnya. Nah kalau misalkan edukasi ini tuh aja nggak ada, kita tuh nggak akan ada arah ke depannya. Anggap aja kayak edukasi itu adalah kayak jalannya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada edukasi sama sekali, ya kita nggak bakalan tahu arahnya ke depannya gimana. Yang dimana kalau misalkan kayak gitu, bisa aja masa depan kita bisa jadi suram, nggak terencana gitu.
0: Iya bener ya, tamu berdua. Jadi kalau kita ngobrol tentang edukasi, edukasi apapun ya, tidaknya tentang kesehatan reproduksi, ini adalah bekal kita untuk nanti ke depannya ya, teman-teman produk. Tidak hanya untuk sekarang, tapi akan sangat berguna dan mungkin aja kita bisa menekankan itu ya, edukasi lagi ke anak-anak kita nanti, begitu ya, keluarga dan orang-orang di sekitaran kita, teman-teman produk. Nah, lanjut lagi, kita mau naik ke Dayu lagi ya. Kalau kita ngobrolin tentang ketertarikan begitu ya, kelawan jenis, pasti mungkin ada beberapa orang ya atau individu yang pikirannya tuh kesono begitu ya. Ngerti lah ya maksudku ya, kesono begitu ya. Nah kita sebagai perempuan atau mungkin laki-lakinya juga ya, pasti punya batasan atau boundaries yang memang harus kita tetapkan begitu ya. Jangan sampai nanti adanya gimana-gimana yang rugi kita nih ya, teman-teman produa. Dan kalau Dayu sendiri, gimana caranya kita bisa punya sikap yang asertif begitu ya, ketika kita nantinya mungkin punya pacar begitu ya, ada ketertarikan seksual, dan ya intinya kita masih baik-baik aja komunikasinya. Gimana Dayu nih?
2: Kalau misalnya dari saya sendiri, ini tuh penting banget ya teman-teman produa. Jadi sebenarnya emang dari untuk orang tua juga ya, bukan untuk teman-teman aja. Sebelum kita nikah, sebelum punya anak, mohon untuk orang tua itu kayak udah ngerti gimana caranya melakukan parenting dengan benar. Jadi kasih sayang kepada anak itu udah terpenuhi. Terutama untuk anak cewek. Kalau misalnya untuk anak cowok itu kan mungkin cuman dikasih arahan yang tegas aja. Tapi kalau cewek itu perlu dilembut-lembutin, disayang-sayangin. Sehingga dari kecil tuh rasa tangki cinta anak perempuan tuh udah penuh. Jadi sekalinya ketemu sama cowok yang istilahnya kayak buaya di zaman sekarang tuh, dia udah ilfeel cepet banget ilfeelnya. Pasti kayak aduh apa sih, bapakku bisa loh lebih dari kamu, pasti mikirnya kayak gitu kan. Terus juga mungkin untuk teman-teman produa, kalau misalnya ketemu sama cowok yang kayak gitu, atau mungkin untuk cowok-cowok yang punya pikiran kayak gitu, sebenarnya nggak semua loh harus diarahin ke situ. Jadi sebenarnya banyak banget loh ide-ide menarik kalau misalnya lagi pacaran. Kayak contohnya kita bisa melukis bareng. Kalau sekarang di PKB itu melukis bareng, habis itu hiking bareng. Terus juga mungkin ngelakuin hal-hal yang seru lainnya. Kayak nggak harus loh semuanya dikaitkan ke situ terus gitu loh teman-teman. Kayak terus juga mungkin kalau zaman sekarang itu kayak lagi zaman-zamannya baca buku gitu ya. Jadi kayak lebih suka sama yang nerd gitu. Boleh kok ngajak keliling ke perpustakaan bareng dan sebagainya. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa dipamerkan ke media sosial. Jadi nggak cuman kayak pamer, oh aku udah aku umur segini udah nikah loh. Itu gak bisa dibanggain ya teman-teman.
0: Iya benar-benar. Iya ya teman-teman pro 2, ini emang menjadi konflik ya untuk kita semua sebenarnya, tidak hanya beberapa individu aja teman-teman pro 2. Memang ya kita harus pandai-pandai juga nih, nanti sekiranya kita sudah jadi orang tua begitu, kita harus pandai ngasih tahu anak-anak kita begitu ya, ini loh yang boleh, ini yang tidak begitu ya. Dari sana sih gak langsung menumbuhkan sikap asertif dari anak itu sendiri, teman pro 2 ya. Oke, menyinggung tentang pernikahan dini ya. Ini sering banget kejadian ya teman pro 2. Apalagi kalau di Bali nih, banyak banget aku baca berita dan sangat sedih ya sebagai perempuan Bali. Sing beling sing anten. Gitu ya. Ya, sering banget kita mendengar kayak gitu. Nah, kalau Intan sendiri begitu ya, gimana tuh menanggapi hal itu?
1: Menurut aku ya sebenarnya itu adalah di luar kendali kita. Cuman kita juga bisa kendalikan dengan gimana caranya kita itu tentu saja mengedukasi mereka. Lalu pokoknya kita tuh ngasih tahu, ternyata pokoknya pernikahan itu, pernikahan dini itu sangat tidak dianjurkan. Karena aku tadi baru aja scroll TikTok dan ada satu dokter yang bilang kalau misalkan nikah di umur 14 tahun atau di pernikahan dini itu berisiko kanker serviks di umur yang dia tuh udah 40 tahunan ke atas gitu lah, gitu. Jadi mungkin orang-orang itu mungkin masih terlihat sama tradisi ya, cuman zaman sekarang itu udah maju, udah saatnya itu kita membuka pikiran kita untuk lebih kedepannya lagi gitu.
0: Ya itu dia tombol pro 2 ya, PR untuk kita semua ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya istilah di sana, aku gak ngerti kenapa tiba-tiba muncul ada istilah aneh begitu ya, sing-beling, sing-anten, pernikahan dini lah, begini, begitu. Itu jujur sangat merugikan kedua belah pihak yang menikah. Ya tidak hanya yang perempuan aja, tapi laki-laki juga. I mean like, di umur segitu ya, kayak umur beranjak remaja 14, 15, 16, kan masih masa-masanya main ya. Masa-masa mereka tuh rasa keponya sangat tinggi ya, pengen nyoba banyak hal segala macam, tapi ternyata sudah dihadapkan dengan tanggung jawab yang gitu, yang sudah dewasa nih kayaknya masih menghindar untuk kayak aduh nanti dulu gitu ya. Teman pro 2 memang ini menjadi PR kita bersama. Maka dari itu teman pro 2 buat kamu juga yang kepo ya, gimana caranya agar kita bisa menyeimbangkan antara karir kita begitu ya, keinginan dari keluarga pengen menikah segala macam, atau mungkin strategi life mapping begitu ya. Nanti di sesi kedua kita bakal ngebahas ya barengan Dayu dan juga Intan di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

0: Kita memprodu yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, dan kita masih ngebahas topik yang sama barengan Intan dan Dayuhasya atau Pro 2 ya. Kalau tadi pertama kita udah kenalan nih ya, sebenarnya dilema anak muda itu banyak sekali ya teman Pro 2 ya. Salah duanya ya, ini kita disuruh milih, kita harus ngejar pendidikan, karir, atau nikah muda. Nah ya, semua pengen nikah ya, pastinya semua pengen nikah ya, pasti orang tua kamu pengen nimang cucu segala macam. Cuman kita yang masih kecil mungil ini pasti pengen mengutamakan karir begitu ya, pendidikan ya. Apalagi zaman sekarang kayaknya orang-orang udah pada ngerti ya, udah terbuka, kayaknya lebih baik begitu ya untuk ngejar pendidikan dulu deh daripada nikah ya teman Pro 2. Oke ya, ternyata hal ini banyak sekali dipertentangkan sama banyak orang begitu ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin punya pilihan berbeda, gak apa-apa ya. Atau mungkin kamu bingung, kita bakal ngobrolin mengenai life mapping ya teman Pro 2. Oke, kita mau nanya dulu sama Intan ya. Dalam konsep life mapping begitu ya, ada mungkin beberapa rentang usia kayak 15-22 tahun ini di gambarin sebagai fase untuk menyelesaikan yang namanya pendidikan. Dan itu kayak harus kita harus sekolah setinggi mungkin begitu ya teman Pro 2. Dan menurut Intan sendiri, kenapa sih di fase ini pernikahan begitu ya sebaiknya kita tunda dulu? Gimana nih Intan?
1: Oke, jadi kalau misalkan dari Intan sendiri, kenapa pernikahan itu perlu ditunda atau bahkan jangan menikah di usia 15-22 tahun, karena itu adalah fase-fase kita tuh lagi hektik-hektiknya tentang pendidikan, terus ngejar prestasi, terus membangun karir. Nah, kalau misalkan kita nikah, otomatis beberapa akses kita ke sana itu kan terpotong ya kak. Jadinya ya gimana nanti masa depan kita. Jadi sebaiknya sehabis umur 22 tahun itu kita mungkin bisa nyari kerja dulu, sampai akhirnya itu kita tuh bisa mapan dan intinya udah financial freedom lah ya. Dan baru nikah gitu.
0: Bener banget ya teman-teman Pro 2, in this economy kita menikah tapi gak punya duit. Pusing sudah ya teman Pro 2. Emang sih dilema banget ya, apalagi mungkin apa dulu luar sana yang bilang ya, terutama ke kita nih perempuan, nikahnya jangan tua-tua begitu ya, nanti jadi perawan tua segala macam, nanti susah dapat anak segala macam. Iya sih ya, kalau kita berpikir dari segi medis ya ada hubungannya memang ya teman Pro 2. Cuman balik lagi, kalau kita ngobrol tentang pernikahan begitu ya, itu tidak segampang bolak-balikin tangan teman Pro 2. Kita mau nikah segala macam, pikir dulu begitu ya, nanti kedepannya seperti apa. Lalu kalau kita memasuki usia kerja ya, atau mungkin usia yang penuh gonjang-ganjing kayak umur 23-28 begitu, ini kita naik ke Dayu ya. Menurut Dayu gimana nih, mungkin kalau Dayu ngelihat dari keluarga deh ya, kira-kira ada gak sih mungkin pandangan yang mengarah ke sebaiknya kita dipikirin dulu deh gitu ya, atau mungkin disiapkan kembali kalau pengen punya anak begitu ya. Karena banyak juga yang bilang kalau misalkan perempuan yang menikah di atas umur 27-28 itu bakalan ekstra, bakalan susah untuk punya anak. Gimana nih Dayu?
1: Kalau misalnya dari saya sendiri, ngelihat dari beberapa saudara-saudara saya yang udah besar ya tentunya, itu ada dua perbandingan nih. Anggapannya ada kayak variable eksperimen sama kontrol nih kak.
0: Oke.
1: Jadi ada yang baru nikah, itu mungkin bisa dibilang ekonominya tuh udah stabil, tapi dia tuh memilih untuk kayak nunda dulu, nunda sampai beberapa tahun untuk ngelihat bagaimana sih situasi dari keluarga si cowok. Kebetulan saudara saya ini cewek. Dia ngelihat dulu gimana sih situasi keluarga cowok, apakah kan orang-orang tuh biasanya kalau nikah tuh buru-buru langsung kayak harus punya anak nih kayak gitu. Sedangkan saudara saya ini tuh memilih untuk nunggu sebentar karena dia lihat dulu apakah dari keluarga si cowok ini tuh bisa menerima anaknya nanti, kayak udah cukup bisa gak ya untuk menerima cucu atau anak si cowoknya ini. Kan ada tuh beberapa yang pasangan nikah tapi belum ngerti gimana sih cara punya cowok dan cara punya anak dan gimana sih cara kontrol emosi gitu.
0: Betul.
1: Biasanya kalau misalnya orang yang baru nikah tuh awal-awal aja seneng, kayak punya janji, punya komitmen, tapi belum tentu bisa dijalanin. Kayak tiba-tiba punya anak, udah lepas tanggung jawab, udah kamu aja, aku sibuk kerja. Padahal sebelum apa punya anak sebelum anaknya lahir, itu udah ada perjanjian kayak nanti selesai kerja saya ngurus anak, kamu istirahat aja kayak gitu. Tapi ternyata berbanding terbalik kayak gitu kan. Kadang itu yang bikin ibu-ibu di usia muda itu yang namanya tuh baby blush, baby blue gitu ya kalau nggak salah. Terus juga ada yang, mohon maaf nih, yang mertuanya tuh kayak kurang bisa untuk ngebantu menantunya, kayak gitu. Jadi dari situ tuh perlu dipersiapkan dulu kak. Kayak teman-teman pro 2 juga perlu mempersiapkan kayak, oh kayaknya di sini tuh keluarga kamu gak bisa ngedukung aku deh. Kayak kalaupun punya anak cepet-cepet itu kita butuh buat rumah baru atau penyesuaian lingkungan dulu deh, biar kita tuh sama-sama enak dan gak ada berantem. Ujung-ujungnya nanti beralih ke penceraian kayak gitu.
0: Iya, betul, karena
1: dilihat dari zaman sekarang itu kayak Gen Z itu gampang banget emosinya ya, kayak terombang-ambing mungkin dari segi ekonomi juga kayak aduh cepet banget uangnya habis karena kan apa-apa beli kopi sekarang mahal banget kan kak. Kayak ngikutin kebutuhan hidup tuh rasanya tuh kayak berat banget. Sekali yang ngeluarin tuh bisa sampai 200 ribu dalam sehari. Jadi cepet emosi kan kak, apalagi untuk ngurus anak yang harga susu itu bisa sampai 1 juta untuk satu kaleng. Jadi kayak harus dipikir-pikir lagi sih.
0: Yes, itu dia teman produk kenyataan pahit yang kita alami as a Gen Z ya. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang tiba-tiba ngomong, ah gitu aja gak bisa, dulu mama umur 24 udah nikah, udah punya kamu, udah punya rumah, kayak hah, tapi kan zaman dulu harga kopi berapa sih gitu ya, zaman dulu tuh gak ada warkop ya, gak ada yang namanya kopi tiam apa, gak ada ya gitu. Bahkan zaman dulu mungkin tidak ada yang namanya nongkrong-nongkrong kongko-kongko kayak sekarang kita anak muda, gak ada padel, gak ada ya teman pro 2. Itu dia ya, memang sebenarnya kompleks banget ya kalau kita ngobrolin tentang life mapping kedepannya seperti apa teman pro 2 ya. Dan sebenarnya ini adalah topik yang based on pengalaman ya, karena kita belum melalui fase itu, kita melihat orang-orang di sekitar kita seperti apa ya teman pro 2 ya. Oke, selanjutnya ke Intan. Nah ini juga nih mengenai perhara rumah tangga yang sering banget teman-teman aku yang sudah menikah, yang sudah punya anak, apalagi dia bekerja juga, suaminya kerja gitu, ngerasa kok kayaknya lingkungan sekitar tidak aware dengan aku ya. Kan terkadang ada ya ibu-ibu muda yang ngeluh kayak aduh ini udah capek ngurus segala macam, cuman kita tetap harus bekerja segala macam begitu ya. Dan menurut Intan sendiri, kalau lingkungan yang ramah keluarga, terutama ramah terhadap ibu itu yang seperti apa sih?
2: Kalau misalkan lingkungan yang ramah gitu ya kak ya, jadi lingkungan yang benar-benar mau menerima kita dan menerima sepenuhnya tanpa ada, pokoknya kalau kamu mau diterima, kamu harus ngasih kita tuh ini, nggak boleh. Terus lingkungan yang suportif, terus kayak yang nggak ngejudge lah ya pokoknya kak. Jadi nggak ada tuh yang namanya tetangga-tetangga yang sinis, nggak ada mertua yang iri dengki, terus nggak ada juga mertua yang nyebelin. Intinya kita tuh di lingkungan itu kayak merasa nyaman, kita mau ngapain aja nyaman, dan lingkungan juga saling kayak mau saling membahu-membahu itu menolong gitu.
0: Iya benar ya teman pro 2, pentingnya lingkungan, selain lingkungan pertemanan, lingkungan I mean like setelah nanti sudah menikah itu perlu kita cari tahu dulu ya teman pro 2. Ini bukannya gimana ya buat kamu yang mungkin sudah akan ada rencana, okay, aku mau menikah sama si ini. Tapi kita juga harus lihat-lihat ya keluarga yang sekiranya siapa yang bisa kita ajak cerita begitu ya, atau mungkin siapa keluarga yang kok rasanya kurang ya komunikasinya sama kita begitu ya teman pro 2. Makanya kalau kita ngobrolin tentang life mapping ya, dari kita mungkin sudah selesai SMA, selesai kuliah, bekerja, sampai akhirnya kita sudah memutuskan untuk melanjutkan kehidupan, menikah begitu ya, menjadi suami istri, sangat kompleks teman pro 2. Maka dari itu kita harus menyiapkan dengan baik begitu ya. Oke, kita mau nanya juga ke Dayu. Kalau dari Dayu sendiri, buat teman pro 2 yang mungkin masih bingung begitu ya, atau mungkin memulai dari mana nih kita menyiapkan life mapping, kalau dari Dayu sendiri gimana nih?
1: Kalau misalnya dari saya sendiri itu tentunya kayak kita emang dari awal itu harus nge-planning sih kayak nanti di kehidup. Kan biasanya tuh kalau misalnya tahun baru kan ada New Year New Me. Jadi setiap beralih tahun itu kalian tuh emang harus ada tujuan hidup kalian kayak gitu. Karena teman pro 2 itu mungkin yang ngedenger masih remaja, masih SMA, SMP atau kuliah, itu pasti kayak masih aduh selimutan gitu loh. Yang mana sih yang harus kita kayak ngikutin orang lain dulu atau ngikutin diri sendiri. Makanya dari itu kita emang harus ada wishlist tertentu di tahun-tahun tertentu. Jadi dengan cara kita ngejalanin wishlist kita, itu kita tuh bakal kayak, oh udah tahu nih tujuannya apa. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang nyaranin kayak nikah dulu, atau misalnya kalian punya pasangan terus ngajakin kayak kita nyari hubungan yang lebih serius lagi yuk, kayaknya kita harus mikirin dua kali, kayak apakah dengan cara kita melakukan menikah atau ngikutin saran dari orang lain, itu wishlist hidup kita di tahun ini tuh udah terpenuhi atau belum, atau enggak wishlist kita tuh bisa enggak dijalanin kalau misalnya kita tuh ngelakuin hal yang di luar wishlist kita, kayak gitu sih.
0: Iya, benar Tama Pro 2. Ya, setidaknya kalau misalkan kamu sudah ada planning begitu ya ke depannya, bagus. Kalau kamu masih bingung linglung ke depannya mau gimana, buatlah itu life plan selama setahun ke depan deh minimal ya. Kalau bisa 5 tahun bagus, kalau bisa 10 tahun bagus lagi. Produk cuman ya itu ya, kita kalau ngomongin tentang Gen Z pasti setiap bulannya ada aja yang ngebuat kita berubah pikiran, begitu ya teman produk. Jadi memang harus disiapkan betul-betul kamu sudah tahu nih, apalagi mungkin buat kamu yang bingung begitu ya, gimana ya life mapping gue segala macam. Kenali diri kamu dulu, itu yang paling penting teman produk. Nah, nanti setelah kamu sudah kenalan dengan diri kamu, kamu tahu maunya apa begitu ya. Nanti ke depannya akan seperti ini loh begitu ya. Dan enggak lupa juga untuk menyiapkan plan B, plan C, plan D seterusnya kalau semisal plan-plan sebelumnya tidak terrealisasikan dengan baik teman produk ya. Oke, kita mau break dulu, nanti di sesi ketiga akan ngobrolin lebih lanjut lagi ya terkait topik yang sama di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2 yang masih dengerin kita di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, kita udah di akhir section afternoon tea ya. Sebenarnya bukan afternoon tea-nya banget sih, lebih ke dialog di afternoon tea-nya teman Pro 2. Dan kalau tadi kita di section pertama kedua udah kenalan nih sebenarnya tantangannya seperti apa, terus juga live mapping untuk teman-teman sendiri yang sekiranya masih bingung ke depannya mau ngapain, sudah dijelaskan begitu ya tips and trick-nya oleh teman-teman. Dan sekarang di section terakhir kita bakal ngobrolin tantangan dan dengerin closing statement dari Intan dan juga Dayu ya. Oke, tantangan yang sering kita dapetin ya sebagai anak muda ini sudah pasti dari segi finansial ya, ekonomi teman Pro 2. Indeks ekonomi segala-galanya menjadi mahal teman Pro 2. Ini yang membuat banyak juga teman-teman aku begitu ya, untuk yaudah nanti aja deh nikahnya begitu ya, atau mungkin nanti aja deh beli ini beli itu, yang penting kehidupan atau mungkin kebutuhan secara pokok begitu yang primer itu terpenuhi begitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih sangat ketat begitu ya dengan norma atau mungkin kepercayaan yang dari dulu sampai sekarang masih ada, salah satunya adalah banyak anak banyak rezeki ya. Dan juga ada yang bilang kalau pakai KB itu berbahaya. Pakai KB itu memberikan stigma yang negatif bagi pasangan suami istri ini. Kalau bagi Dayu sendiri gimana menanggapi hal itu?
1: Kalau misalnya dari perspektif saya, kebetulan keluarga saya itu, saya saudara bertiga. Nah, jadi kalau misalnya untuk kata-kata yang banyak anak banyak rezeki, itu sebenarnya bisa banget diaplikasikan, sebenarnya bisa. Tapi dari orang tuanya sendiri itu memang rezekinya harus banyak dulu sebelum punya anak, kayak gitu.
0: Iya, itu dia.
1: Nah, karena kayak ada quotes gitu bilang, sebenarnya anak itu adalah tabungan di masa depan. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena pasti sebelum kita punya anak itu kita udah menyiapkan dari ekonomi sekolah, terus juga nanti hobinya bagaimana. Apalagi di zaman sekarang in this economy, anak kecil itu udah pakai skincare, high care kayak gitu kan, kalau misalnya anaknya cewek. Dan kadang orang tua tuh bilang, kenapa orang-orang tuh bilang banyak anak banyak rezeki, karena kalau misalnya contohnya anak berprestasi itu kan nanti dapat uang pembinaan, terus juga anak yang pintar itu pasti dapat pekerjaan yang bagus kayak gitu. Tapi banyak orang tua yang nggak mikir gimana sih cara dapat anak-anak yang kayak gitu. Pastinya itu membutuhkan ekonomi atau rezeki yang benar-benar melimpah. Kayak sekarang kalau dari orang tua saya sendiri itu udah ngerasain kayak aduh berat ya ternyata punya anak, karena adik saya itu yang cowok itu kan gen saya dibilang lumayan pendek ya. Harus nurutin gengsi, harus tinggi, les renang, les olahraga yang banyak banget. Terus adik saya yang cewek itu udah mulai puber kan. Tentunya kayak udah ikutan banyak banget, kayak sekarang apa ya namanya, blind box, terus juga pokoknya kayak mau ikut lomba nyanyi, mau ikut les nyanyi, mau ikut les musik, asalkan nanti kalau menang dapat ini. Pasti butuh kayak gitu kan untuk nyemangatin anak.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau misalnya emang sebagai orang tua mau punya pikiran, pola pikiran yang kayak banyak anak banyak rezeki, sebelum menerapkan pemikiran kayak gitu harus menerapkan pikiran banyak rezeki dulu baru punya anak. Karena nanti kalau misalnya ngerasain satu punya anak satu aja terus dikasih banyak banget kegiatan, itu pasti udah kerasa banget, wah ternyata terkuras ya kayak gitu.
0: Iya, itu dia teman Pro 2 ya. Sebenarnya banyak anak banyak rezeki ini tergantung pola pikir kamu teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang berpikiran banyak anak banyak rezeki berarti kalau nanti gue punya 11 anak rezekinya dikali 11 gitu ya, bisa jadi ya. Atau mungkin banyak anak banyak rezeki kalau mau punya banyak anak harus punya banyak duit dulu, bisa juga teman Pro 2 ya, tergantung mindset begitu ya. Tapi intinya kalau memang teman Pro 2 nantinya sudah ada kepikiran begitu ya, mau berkeluarga, mau punya anak segala macam, yang harus disiapkan itu pertama mental teman Pro 2 ya, mental, lalu sudah pasti finansial kamu, lalu dari segi spiritual juga ya, dari segi kemapanan sosial juga iya teman Pro 2. Yang jelas banyak banget teman Pro 2 ya, cuma tiga hal pertama tadi yang harus kamu miliki begitu ya, biar kamu tidak bingung nanti menjalani kehidupan selama nikah teman Pro 2 ya. Oke, karena sudah waktu, kita langsung saja mendengarkan closing statement dari Intan. Silakan Intan.
2: Oke, jadi kalau misalkan closing statement dari aku, mungkin beberapa hal yang aku highlight dari pembahasan kita sebelumnya. Yang pertama buat orang tua nih, usahain harus banyak duit dulu sebelum punya anak.
0: Yes,
2: terus yang kedua,
0: betul,
2: harus mengutamakan pendidikan. Terus kita juga harus tahu gimana sih plan-plan kita ke depannya biar hidup kita tuh at least ya terstruktur. Terus yang terakhir, perbanyak diri untuk bergaul sama orang-orang yang baik-baik aja deh, jangan yang serong-serong.
0: Serong-serong, betul ya. Iya benar ya teman-teman Pro 2. Lingkungan sangat berpengaruh juga. Walaupun mungkin kita sudah tumbuh besar, lahir dari keluarga yang baik-baik begitu, yang sayang sama kita. Pokoknya kebutuhan kita yang daily needs tuh udah ada deh. Tangki cinta kita udah full sama orang tua. Cuma entah gimana pergaulan kita jadinya kita ikut serong juga. Begitu ya teman-teman, itu salah itu ya. Dayu terakhir, silakan Dayu.
1: Kalau misalnya dari saya sendiri itu, teman-teman Pro 2 itu kayak yang tadi saya bilang, kalian tuh harus punya planning setinggi-tingginya. Kayak mimpi tuh gratis, gak apa-apa mimpi setinggi-tingginya. Jadi nantinya tuh kalian masih punya pemikiran kayak, aku gak mau ngelakuin hal aneh-aneh dulu karena mimpi aku masih tinggi. Terus juga banyak wishlist yang belum tercapai. Jadi harus ngelakuin hal-hal positif dulu yang benar-benar bisa buat hidup kita tuh jadi berkembang. Terus juga lingkungan kita tuh dipenuhi orang-orang baik, orang-orang sukses. Jadi kayak hidup kita tuh bakal aman, tentram, damai.
0: Iya, itu dia teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu juga teman Pro 2 mungkin masih bingung ya, sekiranya perlu konseling ke teman sebaya atau apa, tenang, Kisara sudah ada ya. Boleh di-spill sosial medianya ada di mana aja.
2: Oke, jadi Kisara itu punya yang namanya pacar idaman.
0: Pacar idaman, iya.
2: Namanya penyangannya itu adalah partner cerita asik dan nyaman. Dan itu ada di Instagram. Jadi teman Pro 2 bisa aja langsung ketik pacar idaman, langsung kalau misalkan mau konsultasi bisa langsung klik nomor yang ada di bio-nya. Dan kita tuh buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Intinya kalau kalian ada keluhan apapun boleh langsung chat ke sana ke pacar idaman begitu ya. Tapi pacar idaman ini tidak bisa memberikan kamu jaminan habis ini dapat pacar. Enggak, teman Pro 2 ya. Itu yang membantu kamu untuk problem solving atas masalah yang kamu rasakan begitu ya teman Pro 2. Oke, itu dia topik kita di sore hari ini teman Pro 2, yang sangat kompleks dan berat bagi kita yang masih muda ini ya teman Pro 2. Kita juga senang banget bisa sharing sama kamu teman Pro 2 mengenai persiapan kedepannya kita bakalan jadi seperti apa dan tidak bingung lagi ya, karena sudah ada tips and trick tadi mengenai life mapping. Thank you Intan dan Dayu ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Kalau buat kamu teman Pro 2 yang ketinggalan, kamu bisa langsung akses aja ke Facebook RRI Pro 2 Denpasar.

lagi teman Prodo yang masih joinan di sini dia. Kedua, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. So make sure jangan ganti-ganti frekuensi, cuma di sini aja di 95,3 FM, your truly best friend. Dan teman Pro 2, buat kamu yang demen banget nih dengerin siaran kita, kamu bisa langsung akses aja ke website rri.co.id or even more better ke aplikasi RRI Digital ya. Karena di sana udah lengkap banget. Bentar suaraku hilang. Oke. Emang beginilah ya teman Pro 2, penyakitnya penyiar lagi ngomong tiba-tiba suara serak seperti kodok ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi buat kamu yang demen banget dapetin updatean, pokoknya yang paling update deh ya teman Pro 2, kamu bisa langsung aja ke aplikasi RRI Digital. Di sana selain kamu bisa streaming siaran kita, kamu juga bisa baca berita dari Sabang sampai Merauke teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ngerasa belakangan ini temu Proy 2 kalau cuaca di siang hari nyengat banget, tapi kalau malamnya dingin kayak di kutub gitu ya temu Proy 2. Terus kita wondering, ini kita udah masuk ke musim kemarau nggak sih? Jawabannya udah, teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu nge-scroll timeline, pasti banyak banget berita yang mereka ini ngasih tahu. Ternyata kalau di Eropa itu mereka kena gelombang panas ekstrim dan memicu sekitar 1.300 kematian berlebih sejak 21 Juni kemarin, teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kamu ada yang bertanya, ini jangan-jangan Indonesia juga sama nih ke depannya? Faktanya berbeda, teman Pro 2 ya. Walaupun WHO juga menyebutkan Eropa yang dimana Eropa ini adalah benua mengalami pemanasan paling cepat di dunia, sehingga fenomena heat wave makin sering terjadi akibat adanya perubahan iklim. Dan kalau di Indonesia dari BMKG sendiri sudah memastikan ya, cuaca terik yang kita rasakan di Indonesia bukanlah heat wave kayak di Eropa. Rasa panas ini lebih dipengaruhi oleh gerak semu matahari, lalu langit yang cenderung cerah selama musim kemarau di saat kondisi atmosfer tropis Indonesia yang berubah lebih cepat ya ketimbang biasanya. Jadi kita memang harus pintar-pintar ya untuk menjaga fit badan kita, teman Pro 2 ya. Dengan cara apa? Banyak minum ya, minimal 2 liter per hari, teman Pro 2. Menghindari paparan matahari berlebih, karena ya balik lagi kita tidak sedang mengalami fenomena gelombang panas ekstrim yang seperti terjadi di benua sebelah, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen dapetin informasi menarik kayak gini, ya kamu bisa langsung pantengin siaran kita di radio atau di website di rri.co.id.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Ini teman Pro 2, kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen dapetin updatean begitu ya, kamu bisa pantengin terus siaran kita di sini, dan aku nggak akan bosan-bosan untuk ingetin kamu teman Pro 2, jangan lupa follow social media kita ya. Ada di Instagram, X, Facebook dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

Tema Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar ya. Masih enggak zaman sekarang teman Pro 2 kalau kamu pengen lemari kamu atau sudut-sudut ruangan kamu terbebas dari yang namanya bau, terus juga jamuran, dan terhindar dari tikus, pakainya kapur barus begitu ya teman Pro 2. Aku jujur di zaman sekarang ya kayaknya udah jarang begitu orang-orang menyebut kata ini, kapur barus, teman Pro 2 ya. Tapi tahu nggak teman Pro 2? Ternyata kapur barus ini adalah salah satu komoditas dari Sumatera yang udah lebih dulu mencuri perhatian jauh sebelum rempah ya, kayak pala, cengkeh. Ini jadi rebutan bangsa-bangsa Eropa dari dulu teman Pro 2 ya. Jadi kapur barus ini ya hasil dari pohon Rio Balanops aromatica yang ada sejak abad ke-2 Masehi dan sudah diperdagangkan hingga ke berbagai penjuru dunia. Kota Beirut begitu ya, bahkan tercatat dalam berbagai catatan sejarah teman Pro 2 ya. Mulai dari Ptolemy, terus juga Marco Polo, Ibnu Battuta, banyak banget teman Pro 2 ya. Kapur barus ini juga disebut dalam surah Al-Insan ayat 5 sebagai salah satu bahan minuman surga. Bayangin teman Pro 2 ya, minuman surga. Dan dulu nilainya disebut setara emas murni. Yes. Tapi sayang banget teman Pro 2 ya, sekarang pohon penghasil kapur barus justru berstatus critically endangered atau sangat terancam punah. Padahal pohon yang tumbuh alami di hutan Sumatera dan Kalimantan ini merupakan salah satu warisan alam dan sejarah yang paling berharga yang dimiliki Indonesia ya. Dan bisa jadi ya kapur barus yang kamu temukan di supermarket begitu ya teman Pro 2 yang harganya nggak nyampe 50.000 itu kapur barus sintetis teman Pro 2, bukan dari pohonnya langsung.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinak ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Tinggi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di Pro 2 Denpasar. Jauh sebelum dunia kenal sama pengobatan modern Indonesia, ternyata sudah punya warisan ilmu kesehatan yang berkembang sejak ratusan tahun lalu ya. Buat kamu yang demen banget berkunjung ke candi ya, candi manapun nih, di sana pasti terlihat beberapa relief yang menggambarkan proses meracik tanaman obat, merawat orang sakit, begitu ya. Dan di prasasti pada masa Majapahit juga mencatat pemprov dua keberadaan para tabib sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, pengetahuan itu kemudian diwariskan pemprov dua lewat berbagai naskah kuno yang isinya jenis tanaman herbal, terus juga manfaatnya apa, hingga cara pengolahannya seperti apa ya. Dan inilah kehebatan kita orang Indonesia ya, tradisi ini tidak terhenti sebagai udah cerita sejarah masa lalu aja ya. Bahkan sampai sekarang berbagai lembaga riset di Indonesia masih terus mengembangkan obat herbal atau sekarang kita kenal dengan jamu melalui pendekatan ilmiah agar manfaatnya bisa terus dibuktikan dan dimanfaatkan secara lebih luas teman Pro 2. Bahkan per Desember 2023 kemarin budaya sehat jamu Indonesia resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia ya. Dan pengakuan ini tidak hanya sekedar oke, kita bangga ya, kita punya pride terhadap jamu masuk ke UNESCO nih, tapi juga sebagai reminder kalau jamu bukan hanya peninggalan masa lalu melainkan warisan yang masih relevan dan terus menginspirasi kita semua teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan

Belakangan ini Taman Pro 2 banyak banget anak muda yang bangga pakai kebaya, mulai dari wisuda, terus acara adat, ini more Taman Pro 2 ya. Tapi ternyata Taman Pro 2 dibalik tampilannya yang udah wow banget ya, masih ada PR yang luar biasa besar ya untuk menjaga warisan budaya ini ya. Walaupun juga kebaya Indonesia udah resmi masuk daftar warisan budaya nggak benda UNESCO ya, sejumlah pegiat budaya kini mendorong agar berbagai kebaya khas daerah juga mendapatkan pengakuan secara terpisah begitu ya. Saat ini setidaknya ada 7 varian kebaya seperti kebaya Basiba, Kartini, Sunda hingga Bali sedang dikaji lagi oleh tim dari UGM dan Universitas Indonesia sebelum diajukan ke UNESCO. Harapannya dunia tidak hanya mengenal kebaya sebagai satu pakaian tradisional Indonesia, tapi juga orang-orang lebih paham ya keberagaman budaya yang ada di balik setiap model kebaya yang ada di Indonesia, Taman Pro 2.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi jam 3 sampai sekarang hampir jam 7 malam. Teman Pro 2, sebenarnya sih ya aku masih nemenin kamu kok sampai jam 8. Cuman untuk cuap-cuapnya kita sudahi dulu teman Pro 2 ya. Nanti di jam 7 sampai jam 8 kita masuk ke section Ini Indonesia, and of course aku bakal ngasih info berupa filler kebudayaan cuman buat kamu di sini aja di Pro 2 dan Pasar. Oke, langsung aja aku mau pamitan sama kamu teman Pro 2 ya. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Meruk 70 dan Pasar, aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Baby.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: You're listening Pro 2 FM RRI.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: about a tree, grown little leaves, green to golden brown, tumble to the ground. They were born to die, that's the walk of time.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja, karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra, temu Pro 2, dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 saatnya temu

2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai jadwal melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, nomor 2, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juli mendatang, nomor 2. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imadi Arbawo, mengatakan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain melalui sistem digital, nomor 2, Arbawo juga mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB juga mengacu pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru Tumpur 2. Beliau berharap Tumpur 2 seluruh tahapan penerimaan dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan juga bebas dari praktek kecurangan. Hasil seleksi jalur domisili akan diumumkan pada 9 Juli 2026 pukul 17.00 WITA Tumpur 2, dan kemudian peserta yang lolos dapat melanjutkan proses daftar ulang pada 10 hingga 12 Juli 2026. Hasil seleksi dapat dipantau melalui portal resmi SPMB Provinsi Bali maupun laman Disdikpora Provinsi Bali Tumpur 2. Beralih ke informasi selanjutnya, Tumpur 2, pemerintah kota Denpasar kembali menghadirkan ruang ekspresi bagi generasi muda melalui Denpasar Youth Festival 6.0 Tumpur 2 dan mengusung tema Feel the Growth. Dan malam puncak festival akan berlangsung pada 11 sampai 12 Juli 2026 mendatang, ya, dengan menghadirkan kolaborasi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, pemeran UMKM Tumpur 2. Pameran UMKM serta penampilan musisi lokal dan nasional dalam konsep festival yang ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar Tumpur 2 IKD Agus Arya Wibowo mengatakan Tumpur 2 bahwa The Youth Festival telah berkembang menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Menurutnya, festival ini tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, inovasi, budaya, dan semangat kewirausahaan. Sementara itu, Ketua Harian BCraft Denpasar, Ari Setiawibawa Tumpur 2, mengatakan penyelenggaraan The Youth Fest tahun ini juga mengedepankan konsep festival ramah lingkungan melalui penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Demikian Tumpur 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta, karena hari ini ada music live chat seperti biasa Tumpur 2. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan pasar, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MRC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MRC paling lucu sepanjang sejarah.
3: Bro, gak ini ada jaminannya di se-Indonesia, bro.
2: Gak ada di radio-radio manapun ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
3: Yes.
2: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
3: Yes,
2: Mister betul. Siapa Adit?
3: Mister Sule.
2: Mister Ferdinand Sule.
3: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
2: Betul.
3: Terus di musik juga.
2: Betul. Seniman juga.
3: Seniman juga, presenter juga.
2: Presenter juga.
3: Semuanya di empat.
2: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
3: Betul.
2: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
3: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
2: Betul.
3: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
2: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
3: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, Produser Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
1: yoi,
2: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha deh Mang Kang?
3: Alhamdulillah saya.
1: Saya. How are you today?
3: I'm good.
1: Asik.
2: Oh my god.
3: Yes, I'm good. How about you?
1: I'm good. Thank you.
3: Nice, good people.
2: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
3: Dari tadi saya nunggu.
1: Dari rumah. Benar-benar perjalanan lancar ya.
3: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
1: Benar.
3: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
1: Iya, benar. Kayak itu.
3: Panjang.
2: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
1: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
2: Betul.
1: Di TV.
3: Oh
1: gitu,
3: serius?
1: Kan? Ah, iya dong.
2: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jalan Bagito
1: nggak ya? Ketuaan.
3: Lu nonton umur berapa?
1: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
2: SD kan? SD.
3: Lu kelahiran tahun berapa?
1: 99.
2: Gue 2000 kan. Gue 2000 Kang.
3: Gue tua banget ya.
2: Iya.
3: Gila.
2: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
3: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
2: Umur 9 10, tahun.
1: 10 tahun.
2: 9 tahun.
3: Serius?
1: Iya beneran.
3: Boros banget mukanya.
2: Alhamdulillah. Dewasa Kang.
3: Pergaulannya berarti.
1: Aduh, bener.
3: Dewasa di jalan ya.
1: Iya bener. Gak salah.
2: Iya Kang, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
3: SD.
2: SD.
3: Iya, gue udah punya anak.
2: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu Kang?
3: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
2: 29 ya?
3: 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Oke.
3: Sekarang kan udah mau 50 gue.
2: Udah 50?
3: Wow.
2: Udah mau 50?
3: 49.
1: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
2: Gak kelihatan.
1: Kayak 48.
2: Tahun itu.
3: Nah, ini baru gue percaya.
1: Ya udah.
2: Umur 29 waktu itu Kang ya?
3: Ya.
2: Umur 29. Wah, gila. Itu
3: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
2: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
3: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
2: Oh. Iya.
3: Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
2: Oh, iya.
3: Benar. Jadi kan enggak langsung PJ tuh enggak langsung bret.
1: Benar.
3: Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
2: Oh gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
1: OPJ gitu.
2: OPJ.
1: Ya. Ada ya. Benar.
2: Nah, tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
3: TV-nya udah dibeli ya.
2: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
3: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya, udah era Genji.
2: Genji.
1: Wah bener.
2: Genji.
3: Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
3: Udah jarang nonton TV.
1: Benar.
3: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
1: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
2: Betul.
1: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget tuh.
3: Betul.
1: Gimana Akang lihatnya?
3: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
3: viral.
1: Betul.
3: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
2: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
3: Kalau sekarang itu,
1: benar.
3: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, ya,
3: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
3: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
3: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak. Dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
3: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua.
1: Yeah.
3: Dengan cara seperti ini.
1: Yes.
2: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
3: Ya tetap dari nol lah.
2: Tetap dari nol.
3: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Betul.
3: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
3: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
3: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
2: Betul.
3: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, udah ketahuan.
2: Datanya jelas.
3: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
2: Benar.
3: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
2: Oke.
3: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
2: Benar.
3: Nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
3: Ya, lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih?
3: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
3: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
3: Dan itu terbukti.
2: Yes.
3: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
2: Iya benar.
3: Gua udah punya dua channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
2: Benar.
3: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
2: Iya.
3: Dengan SL Medianya gitu.
2: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
3: Ya mungkin seperti itu.
2: Mungkin,
3: visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
2: jadi gimana dong?
3: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri, ngajak teman gue kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
2: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
3: Ya mau kan.
2: Aman Kang?
3: Dibayar.
2: Kalau nggak dibayar nggak mau.
3: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
2: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener.
3: Iya.
2: Tapi Kang Sule, ini gak? Kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
3: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
2: Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
3: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
2: Kenapa tuh?
3: Udah kurus duluan.
2: Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya.
3: Tahu Patio.
2: Nggak tahu Patio.
3: Bener berarti.
2: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya.
1: Kasihan Makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
2: Musik.
3: Ya kalau musik karena suka lah.
2: Oke.
3: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
2: Jazz, blues, reggae, pop.
3: Wah, gila. R&B semua, pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
2: Gitu. Oke.
3: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
2: Iya, benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian?
3: Dulu kenal.
2: Dulu kenal.
3: Sekarang agak kurang. Oh, iya. Udah konsen dengan anak istri.
2: Iya, benar.
3: Dulu kenal. Iya. Dulu setiap saat.
2: Oh iya.
3: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
2: Benar.
3: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
3: Iya benar.
1: Papa telepon.
3: Iya benar. Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
2: Oh iya.
3: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
2: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
3: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
2: Iya benar.
3: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
2: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
3: ya
2: kan? Enjen juga sama ya?
3: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
2: iya.
3: Mau jadi PNS misalkan,
2: iya.
3: Kan gua jadi pertanyaan ya.
2: Bener
3: gak? Bener. Karena lingkungan gue seni.
2: Iya.
3: Bener gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum gitu. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
2: Cuman
3: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
2: Okay.
3: Yang penting lu bayar sendiri.
2: Nggak minta
3: gitu. Tapi lu tinggalin musik.
2: Oh, oke.
3: Ya. Nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
2: Oke.
1: Wow.
2: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
3: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
2: Oh ya?
3: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule,
2: dia
3: dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
2: Oh, oke.
3: Jadi gua di sela-sela syuting gua bikin. Bikin itu dia umur 6 7 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
2: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
3: Itu umur 6 tahun.
2: Ya ampun kecil banget. SD ya kan?
3: SD. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah sampai
2: hampir semua,
3: ngajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
2: Benar.
3: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
2: Bisa diulang ya kan.
3: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
2: Penting sekali pastinya.
3: Betul
2: sekali.
3: Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah.
1: Gokil.
2: Luar biasa.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
1: Aduh, apa tuh Lan?
3: Ada yang gak tahu juga ya.
2: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Seperti kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, yeah, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh asik.
1: Thank you Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke. Okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu
1: jangan
2: lah.
1: Begitu.
2: Itu fenomena memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak.
1: Sakit hati,
2: mungkin seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Okay. Dan sekarang juga filter-filter kan. Ini banget ya Kang ya.
2: Nah mungkin bisa kayak seperti itu. Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gue menyindir gitu. Bukan.
1: Oh,
2: gue bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Bener.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah. Ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
1: Biar
2: orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live, itu yang nyenep gua nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya,
1: masih orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gua.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang plus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus kacau ada yang itu dari judol dan lain-lain.
1: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
1: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah.
1: Iya.
2: Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Dia udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oh, Kang Sule update banget tentang
2: ini. Benar.
1: Keren
2: juga. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan diklip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah. Kasian, kasian.
1: Lucu lagunya beneran.
2: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
2: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
2: Bener-bener. Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Ska gendang. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
2: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu temen.
1: Oh, temen. Okay, ini juga okay.
2: Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan-kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren. Oh,
2: wow.
1: Keren.
0: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya benar.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat
1: saya.
2: Seninya kuat dia.
1: Jadi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow,
0: cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
2: Gara-gara
1: seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, udah. Tag lagi, nyanyi, tag lagi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Gitu. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
1: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Ngeluar energi, ngapain?
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Cepat. Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah kayaknya.
2: Tambah kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixingnya?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari?
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Bener-bener. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang, dengar mau diangkat ini punten Kang mau diangkat, atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi itu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya, syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu.
0: Iya iya.
2: Time is money.
0: Iya. Sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya. Maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah ketemu.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
1: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya benar.
1: Kayak gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan ya.
1: Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
0: Gak apa-apa.
1: Contoh kan.
0: Iya.
1: Gak
0: expect aja kan.
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi.
0: Iya.
2: Kalau kok deg-degan.
0: Iya.
1: Gak apa-apa.
2: Kenapa ada salahnya?
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wush.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih. Oke.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja, Tulan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya, aduh, main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
3: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Benar. Emang spesialis ngundang orang.
3: Ya udah. Lu yeah, tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, oh, itu dia. Diundang aja. Benar. Diundang aja.
3: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
3: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya,
1: benar. Benar, benar, benar.
0: Oke. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
3: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh,
0: terima
1: udah.
0: Kasih.
1: Udah lapor dia, Kak. Ya,
3: itu ini apa, masih video lirik?
1: Oh, video lirik. Iya,
3: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang. Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya, katanya?
3: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
3: Enggak. Gua kan gitu, kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda ke sini ya, Kang?
3: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
3: Enggak nyampe-nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
3: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja, pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Benar. Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan, cewek komalan?
3: Tadi udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, nggak dengerin ya.
3: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sudah.
1: Sinyal.
3: Iya, yang salah kita.
1: Iya. Maaf, Tiara.
0: Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule Lovers.
0: Sule Lovers.
3: apa ya? Ya

0: biar seru-seruan. Bukan. Kita
1: BCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada ya. Ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
1: Iya. Itu hati-hati, itu hati-hati. Banyak-banyak ya, udah banyak korbannya.
0: Iya, iya.
1: Dan itu memang penipuan.
0: Yes, betul. Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
1: Bukan. Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Yeah. Betul, itu dia. Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang Prikitiu nggak, kangen banget katanya.
1: Prikitiu.
0: Tuh udah tuh dikasih udah, tuh. Ya. Dikasih. Tapi Prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya. Lupa gue.
0: Dari Makmur.
1: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
0: Oh.
1: Jadi, gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
0: Koran kan? Koran?
1: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay. Gitu.
1: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Oh. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
1: di
0: dicecein gitu.
1: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
1: Gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
1: Terima kasih banyak. Ingat sama Prikitiu sampai saat ini. Terima kasih.
0: Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
1: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
0: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
1: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
0: Siap. Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya, di semua DSP ada ya Kang.
1: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
1: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. So, Elan pamit,
1: Edit pamit,
0: dan juga
1: saya Gubernur Uganda pamit.
0: Bye-bye teman Pro 2.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Tuh kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Selamat mendengarkan spot baru ataupun perdua di Today's Recap. Hey. Dan juga lagu baru dari Mas Pam, yaitu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan gitu. Sebagai manusia kita harus memang memaafkan ya, atau memperdua, tapi ada beberapa manusia yang gak mau memaafkan karena dendamnya selangit gitu, memperdua. Apalagi kalau misalnya udah nyambung sama zodiak-zodiak gitu, memperdua. Kadang biasanya zodiak ini terlalu pendendam nih, zodiak ini pemaaf banget, gak bisa marah dan segala macam. Kenapa Cakra ngomongin zodiak? Karena hari ini hari Jumat, itu artinya kita bakal ngobrolin zodiak memperdua. Nah, karena tadi Cakra udah ngebahas juga ya memperdua, ada beberapa zodiak yang emang pendendam banget, pemarah banget, gak bisa banget nih, ah sakit hati, aku harus membalasnya. Ada juga yang kayak udah disakitin berkali-kali, tetap ya udah nerima, legowo aja gitu memperdua. Ya, sebenarnya tergantung manusianya juga sih memperdua, karena kan seperti itu bukan cuma dipengaruhi oleh zodiak aja ya, tapi dipengaruhi oleh lingkungan dan juga sifat karakter dari gen manusia tersebut memperdua. Kita bakal bahas nih memperdua zodiak-zodiak yang seperti itu gitu. Siapa yang nyebelin, siapa yang pendendam, siapa yang pemarah, siapa yang cantik Cinderella. Malah mainan masa kecil. Ya itu memperdua, kayak gitu loh pokoknya. Hari ini bakal ngebahas zodiak bareng sama Cakra. Buat kamu yang mau dibacain zodiaknya seperti biasa, boleh banget. Tinggal VN aja zodiak kamu apa, sekalian mau kirim salam, mau request lagu, boleh banget ke WhatsApp-nya RR Perdua Denpasar di 0896 200 3900, atau bisa juga DM ke sosial medianya RR Perdua Denpasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter ada. Seru-seruan bareng Cakra malam ini tuh Perdua. Welcome to the show. You are listening RR Perdua Denpasar.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kalau ngomongin zodiak nomor 2 gitu ya, ada zodiak yang pemaaf banget, ada zodiak yang pendendam banget, enggak bisa ngomong maaf juga ada nomor 2. Ada juga zodiak yang ada zodiak juga yang penyabar banget gitu nomor 2. Tapi kadang beberapa orang tuh yang udah percaya banget sama zodiak tuh patokannya itu mulu gitu. Padahal enggak selalu sesuai itu nomor 2. Balik lagi ya itu nomor 2 seperti yang Cakra bilang sebelumnya. Kalau misalnya itu juga di enggak cuma itu doang yang menjadi patokan dari sifat seseorang tuh nomor 2. Enggak cuma dari zodiak tapi juga dari gen bawaan keluarganya seperti apa, lingkungannya seperti apa gitu ya. Nomor 2 itu yang akan membentuk sifat seseorang pada aslinya tuh nomor 2.

Oke, kita bahas ya tuh berdua zodiak yang pendendam, pemarah, pemaaf dan susah bilang maaf itu ada zodiak apa aja sih sebenarnya? Jadi temu berdua kalau misalnya zodiak yang dikenal pendendam gitu ya, nggak mau maafin seseorang, aku udah dibuat sakit hati, aku nggak akan memaafkan kecuali kalau misalnya nyawa dibayar nyawa, mata dibayar nyawa. Aduh serem banget ya. Tapi ada tahu temu berdua zodiak yang seperti itu, dipercaya seperti itu temu berdua. Di urutan pertama ada Scorpio nih, buat kamu yang berzodiak Scorpio nanti mungkin bisa kamu kasih konfirmasinya ke Cakra gitu tuh berdua lewat WhatsAppnya berdua RRI Denpasar. Bener nggak sih kalau misalnya Scorpio ini adalah zodiak yang dikenal sebagai pendendam tuh berdua? Jadi Scorpio ini sulit ngelupain pengkhianatan dan juga lebih memilih membalas dengan cara yang halus ataupun dingin. Oh, diam-diam tapi mematikan nih. Selain Scorpio ada Taurus nomor 2 di urutan kedua. Ini sebenarnya Taurus ini jarang marah, tapi kalau udah kecewa berat apalagi udah yang kayak disakitin banget gitu nomor 2 bisa nyimpen rasa sakit dalam waktu lama. Wah, ini adalah bibit-bibit psikopat. Gak ya nomor 2. Tapi kalau misalnya emang kamu adalah mungkin di zodiak ini gitu nomor 2, Scorpio ataupun Taurus, tapi kayaknya aku gak gitu deh, ini karangannya Cakra doang. Ya boleh dikasih tahu kalau misalnya sifat kamu seperti apa nih temu perdua, atau mungkin malah kebalikan dari yang Cakra bilang ini.

Ya temu berdua balik lagi barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu informasi terkait zodiak yang pendendam, pemarah, pemaaf, dan juga susah bilang maaf. Ini kebalikannya pemaaf temu berdua. Kalau tadi Cakra udah nyebutin kalau misalnya Scorpio sama Taurus ini adalah zodiak yang dikenal sebagai zodiak pendendam gitu temu berdua. Ada juga zodiak yang dikenal pemarah temu berdua, tapi belum tentu orang yang marah itu dendam temu berdua. Gampang banget marah, gampang banget tersulut emosi gitu ya temen berdua. Tapi ya udah, amarahnya cuma diselesaikan di waktu itu aja, gak diperpanjang temen berdua. Ada Aries di urutan pertama temen berdua. Aries ini zodiak yang cepet banget emosi temen berdua. Tapi biasanya juga cepet reda temen berdua, tergantung permasalahan dan juga tergantung suasana hati, suasana lingkungan dari di sekeliling Aries ini tuh nomor 2. Selain Aries nomor 2, di urutan kedua ada Leo tuh nomor 2. Wah, udah dengan zodiak berlambang singa ini tuh nomor 2. Yang mana kalau singa marah seremnya seperti itu, mengaumnya marah. Apa gimana ya? Kalau misalnya ngaum seremnya kayak gitu ya temen berdua, mungkin itu menggambarkan kalau misalnya Leo, zodiak Leo lagi marah ya temen berdua, kalau misalnya harga dirinya terluka atau enggak dihargai. Ada juga Sagittarius ini temen berdua sebagai zodiak yang dikenal pemarah, bisa meledak karena berbicara blak-blakan, tapi umumnya enggak menyimpan dendam temen berdua. Ya udah, marahnya bisa yang dar-dar banget, tapi udah di waktu itu doang, nggak dibawa ke masa depan gitu, diungkit-ungkit itu nggak temen berdua. Dan yang terakhir nih temen berdua, zodiak yang menyabet dua gelar ya, itu zodiak yang dikenal pendendam dan juga zodiak yang dikenal pemarah. Siapa lagi kalau bukan Scorpio? Jadi Scorpio ini selain dia paling disebut pendendam temu perdua, Scorpio ini dikenal pemarah juga. Tapi marahnya itu lebih tenang di luar temu perdua. Nah, tetap dendam di hatinya itu temu perdua yang bikin Leo itu ada di urutan keempat temu perdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lubung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

Karena udah di jam 10 tuh per 2, walaupun Cakra belum selesai nih bacain zodiak-zodiak yang pemarah, pendendam, pemaaf dan susah bilang maaf tuh per 2. Cakra bakal lanjutin. Nanti kalau misalnya udah selesai, Cakra bakal bawain kamu informasi penutup hari seperti biasanya. Zodiak pendendam udah, zodiak pemarah udah. Sekarang kita ke yang baik-baik teman perdua. Biasanya kalau misalnya di ajaran agama Hindu itu adharma harus dilawan dengan dharma teman perdua. Dharmanya dharma pro satu lagi, aduh. Nggak ya, bercanda ya Mas Dharma. Jadi teman perdua, kalau misalnya kita ngomongin soal zodiak yang dikenal pemaaf, saking pemaafnya itu orangnya, kalau kata kalau misalnya diibaratkan orang di Indonesia ini kayak di orang Jawa Tengah gitu, yang apa ya, inggih gitu, kayak yang kalem sopan gitu teman perdua. Di urutan pertama ada Pisces teman perdua. Ini zodiak yang dikenal pemaaf dan mudah berempati sehingga sering memberikan kesempatan kedua teman perdua. Buat kamu yang berzodiak Pisces, mungkin kamu relate sama ini teman perdua. Dan gak cuma Pisces, di urutan kedua ada Libra nih teman perdua. Karena gak suka konflik dan juga lebih suka memilih berdamai, Libra ini dinobatkan menjadi zodiak yang dikenal pemaaf juga. Selain Pisces dan juga Libra, ada Sagittarius nih teman perdua, yang mana juga seperti Scorpio punya dua gelar teman perdua, sebagai zodiak yang dikenal pemarah tapi juga mudah untuk memaafkan teman perdua, cepat move on dan gak suka berlama-lama dalam pertengkaran. Tapi kalau misalnya teman perdua ada orang nih udah dimaafin gitu ya, bikin salah berkali-kali, bikin kamu sakit hati berkali-kali, udah dimaafin tapi tetap aja bikin kamu marah lagi, bikin kecewa lagi, sungguh sialan sih emang kayak gitu tuh.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra. Itu tadi lagunya Sal Priadi, teman Pro 2, dengan Kita Usahakan Rumah Itu. Asoy, rumah siapa yang mau diusahakan kalau misalnya harga rumah sekarang aja naik semua?

Yang ngebahas soal rumah ya nomor 2, karena sepertinya terlalu berat kalau misalnya ngomongin rumah di malam-malam kayak gini nomor 2. Masih ngomongin soal zodiak nomor 2. Tadi Cakra udah sempat ngebahas soal zodiak yang pendendam, yang pemarah, pemaaf, dan sekarang kita beranjak ke zodiak yang susah bilang maaf nomor 2. Ada di urutan pertama ada Leo nih nomor 2. Udah pemarah, susah bilang maaf lagi. Leo ini nomor 2 menjadi zodiak di urutan pertama yang dikenal susah bilang maaf nomor 2. Gengsinya tinggi dan kadang sulit untuk mengakui kesalahan nomor 2. Jadi buat kamu yang berzodiak Leo, mungkin kamu bisa introspeksi diri kali ya nomor 2. Biar enggak salah sangka gitu, ataupun biar enggak dibenci orang-orang sekitar gitu. Kalau misalnya memang salah, akui saja salah. Ada juga di urutan kedua yaitu Capricorn nomor 2, baru meminta maaf kalau misalnya benar-benar ngerasa salah dan punya alasan logis. Kalau misalnya enggak punya alasan logis, ya enggak minta maaf. Orang kok Harry, heboh sendiri. Ya kayak gitu nomor 2, maksudnya ya mungkin ini relate juga sama Cakra, karena Cakra adalah orang Capricorn gitu. Tapi enggak juga kok, tapi kadang iya kadang enggak. Ada di urutan ketiga yaitu Scorpio nomor 2. Jadi zodiak ini sulit membuka diri dan mengakui kesalahan secara langsung. Makanya Scorpio ini udah pendendam, pemarah, susah bilang maaf lagi. Wah, semua red flag ada di Scorpio nomor 2. Tapi ya perlu diingat lagi nomor 2 ini cuma stereotip atau stereotype dalam astrologi zodiak nomor 2. Kepribadian seseorang itu jauh lebih dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pola asuh, pengalaman hidup, dan juga karakter individu nomor 2. Bahkan dalam astrologi sendiri, sifat seseorang enggak hanya ditentukan oleh zodiak matahari, tapi juga posisi bulan, ascendant rising sign nomor 2, dan juga keseluruhan bagian kelahiran gitu. Enggak cuma, jadi enggak berpatokan sama satu rasi bintang aja gitu nomor 2, tapi banyak faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi buat kamu nomor 2 kayak gitu, buat ngobrolin zodiaknya hari ini, buat kamu yang mau kirim salam, mau request, masih Cakra buka sampai jam 11 malam nanti.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

Masih di 95,3 FM, teman perdua, teman terbaik kamu, masih barengan sama Cakra juga. Jadi Cakra, karena sudah membahas soal zodiaknya, sekarang kita beralih ke informasi penutup hari seperti biasa teman perdua.

Formasi pertama datang dari PLN Temu Perdua yang bakal disuplai 3 juta ton batu bara tambahan per bulan Temu Perdua agar listrik itu tetap nyala sampai Desember 2026 Temu Perdua. Jadi PLN itu memperoleh tambahan pasokan batu bara untuk memperkuat keandalan pasokan listrik nasional. Mulai Agustus hingga Desember 2026 Temu Perdua, perusahaan akan menerima 3 juta ton batu bara berkalori 4.500 kilokalori per kilogram Temu Perdua per bulan Temu Perdua, setelah sebelumnya juga mendapat tambahan sekitar 1,8 juta ton pada Juli di luar pasokan reguler Temu Perdua. Tambahan pasokan dari Kementerian ESDM tersebut diproyeksikan meningkatkan daya mampu sistem kelistrikan di Pulau Jawa sekitar 5 gigawatt Temu Perdua, sehingga memperkuat keandalan jaringan Temu Perdua. PLN menyebut penyesuaian ini dilakukan seiring perubahan komposisi produksi batu bara nasional dan memastikan sejak 21 Juni 2026 tidak lagi terjadi pemadaman listrik bergilir di sistem Jawa Temu Perdua. Tapi tetap ya Temu Perdua, karena sekarang udah ada solar panel juga nih Temu Perdua, yang mana ini adalah merupakan panel surya kalau misalnya di bahasa Indonesia kan gitu Temu Perdua. Yang mana ini sebenarnya lebih lebih untuk biar enggak sumber daya alam kita kegerus terus gitu loh Temu Perdua. Semakin kesini kalau misalnya ditambang terus, makin lama kan makin habis ya Temu Perdua. Belum tentu bumi itu masih menghasilkan untuk kita. Kalau misalnya enggak, lebih baik kita juga mempelajari gitu ya Temu Perdua, atau belajar terkait sumber daya listrik dari sumber daya yang lain Temu Perdua. Maksudnya mendapatkan listrik dari sumber daya lain itu enggak cuma dari batu bara, tapi dari air pun bisa Temu Perdua, dari angin pun bisa, dan juga yang sekarang yang lagi happening adalah solar panel atau panel surya Temu Perdua.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar. Masih barengan sama Cakra dan masih bawain kamu informasi penutup hari. Setelah kita dari PLN, kita beranjak ke ujung Jawa bagian barat, umum Pro 2, yaitu di Jawa Barat. Jadi umum Pro 2 ada kabar terbaru nih, umum Pro 2 dari Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat ini bakal berencana untuk mengganti nama jadi Tatar Sunda. Dan udah dapat lampu hijau nih dari DPRD umum Pro 2. Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki tahap baru nih umum Pro 2 setelah seluruh fraksi DPRD Jawa Barat menyatakan persetujuan untuk melanjutkan usulan tersebut ke proses legislasi. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan historis, budaya, dan juga identitas lokal dengan tujuan memperkuat jati diri masyarakat Sunda sekaligus mendorong penggunaan nama-nama khas daerah dalam berbagai aspek termasuk kawasan, gedung, hingga calon daerah otonomi baru umum Pro 2. Selanjutnya ini umum Pro 2, usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda akan melalui penyempurnaan naskah akademik, pembahasan di DPRD, serta memerlukan persetujuan pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, umum Pro 2 juga tengah mengkaji aspek filosofis, sosiologis, ekonomi, dan yuridis sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses perubahan nama provinsi tersebut. Wah, nanti bakal tercatat dalam buku sejarah anak SD, SMP, SMA. Dimanakah provinsi yang dulu dikenal dengan nama Jawa Barat? Tatar Sunda, gitu. Yang lain pakai Jawa Tengah, Jawa Timur, ini Tatar Sunda sendiri. Tapi ya nggak apa-apa, umum Pro 2. Yang mana ini akan mengangkat identitas lokal ataupun budaya dari Jawa Barat, kenapa enggak gitu, umum Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

penutup di perjumpaan kita hari ini Tumpeng Pro 2. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 Denpasar dari tadi pagi sampai malam ini, Cakra yang siaran. Dan Cakranya harus pamit pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Cakra Yanuar bertugas pamit Tumpeng Pro 2. Selamat malam Tumpeng Pro 2. Selamat beristirahat dan kamu bakal ditemenin selama 1 jam ke depan di Jazz Music. Teman terbaik.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
2: Teman terbaik.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Produa di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Produa, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai jadwal melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juli mendatang. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali Imade Arbawa mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain melalui sistem digital, Arbawa juga mengatakan pelaksanaan SPMB juga mengacu pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Ia juga berharap seluruh tahapan penerimaan dapat berlangsung secara objektif, transparan dan bebas dari praktik kecurangan. Hasil seleksi jalur domisili akan diumumkan pada 9 Juli 2026 pukul 5 sore. Kemudian peserta yang lolos dapat melanjutkan proses daftar ulang pada 10 hingga 12 Juli 2026. Hasil seleksi dapat dipantau melalui portal resmi SPMB Provinsi Bali maupun laman Disdikpora Provinsi Bali. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali mulai melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara berjenjang. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, Haji Muhammad Nasihuddin mengatakan evaluasi akan dilakukan mulai tingkat nasional, embarkasi hingga tingkat provinsi. Evaluasi nasional dijadwalkan berlangsung tanggal 3 Juli 2026 hingga 13 Juli 2026. Selain melakukan evaluasi, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah yang telah kembali ke tanah air. Pemantauan dilakukan selama 14 hari setelah kepulangan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan penyakit yang terbawa dari Arab Saudi. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali berharap evaluasi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Persiapan yang dilakukan lebih awal juga diharapkan mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di pagi hari ini yang dapat Ronald sampaikan di segmen Info Pro 2 ya teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan nih, tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang bakal Ronald sampaikan untuk menemani hari Sabtu kamu di pagi hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafel, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Come get inside this. It's warm up in this. Can you fit up in my?

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini, seperti biasanya teman Pro 2 di hari Sabtu, Ronald akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya juga, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan seperti biasanya teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan biar kamu gampang nyarinya nih, kita udah samain semua username kita di seluruh platform media sosial yang udah Ronald sebutin tadi. Jadi tinggal cari aja nih, gampang banget teman Pro 2, langsung aja buka search engine yang ada di platform media sosial kamu dan langsung aja cari akun media sosial yang namanya RRI Pro 2 Denpasar, dan Ronald jamin pasti akunnya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul ya teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan selain di follow juga, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja ya teman Pro 2, gak dari kita doang kok, dari kamu juga bisa nih. Tinggal bikin konten, baik itu konten berupa karya tulis, karya video, karya musik, ataupun karya tulis nih teman Pro 2, karya tulis lagi karya lagu ya, atau karya musik ya maksudnya teman Pro 2. Dan kalau misalnya juga ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Terus kalau udah jadi kontennya, langsung aja upload di media sosial kamu. Dan kalau udah di upload jangan lupa untuk di tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Soalnya kenapa ke teman Pro 2? Soalnya kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa saling bertukar karya dan juga berbagi informasi pastinya. Dan bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget nih mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuma lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Yaitu langsung aja visit websitenya rri.co.id. Tapi kalau misalnya anak zaman sekarang kan kayaknya mager banget ya harus buka website segala. Sekarang tuh semuanya serba aplikasi. Tenang aja teman Pro 2, Ronald kasih tauin cara paling gampang dan paling Gen Z selanjutnya. Yaitu ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, terus buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu. Di dalam Play Store ataupun Play Store tersebut, cari langsung aplikasi yang namanya apa? Yes, benar banget teman Pro 2, aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan setelah kamu cari, Ronald yakin pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Yes, jangan lupa untuk di-download atau di-install di gadget kamu sekarang juga. Karena kenapa Ronald arahin kamu untuk download aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2? Karena melalui aplikasi tersebut tentunya kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital dan juga siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia secara digital juga. Dan di sana kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald denger ada teman Pro 2 yang kemakan hoax atau pun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? So teman Pro 2, langsung download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita dengan username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Baik itu di Facebook, di X, di IG, bahkan di TikTok.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak
2: suara. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, halo teman Pro 2. Pagi-pagi nih di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ini, kamu udah bangun atau belum nih? Atau masih asik rebahan teman Pro 2 sambil scroll FYP TikTok atau malah sambil stalking mantan nih? Waduh, pagi-pagi malah mengingat masa lalu nih teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, ayo bangun yuk bangun. Mumpung alam lagi mendukung banget nih buat kamu yang mau nongkrong estetik ataupun sekedar lari pagi nih buat nyari keringet ya, bukan nyari masa lalu teman Pro 2. Kalau lari paginya nyari duit juga enggak apa-apa. Kadang kan juga ada beberapa sekarang hobi yang bisa menghasilkan duit. Contohnya aja jadi pelari culture nih. Karena bisa menghasilkan duit bukan hanya literally menghasilkan duit ya teman Pro 2, tapi bisa menghasilkan literally iklan di media sosial kamu. Bisa jadi kamu dapat barang-barang yang kamu impikan tapi secara gratis karena di endorse ya namanya. Dan di pagi hari ini Ronald punya info cuaca nih buat kamu yang punya rencana jalan-jalan keliling Bali di hari ini nih.

Jadi teman Pro 2, kalau tadi Ronald bilang Ronald punya info perakhiran cuaca di hari ini, biar rencana kamu tuh aman-aman aja, semuanya berjalan dengan lancar, baik itu mau nongkrong, mau liburan, mau pergi, mau lari pagi, lari sore, ataupun lari malam nih. Jadi kabar baiknya, hampir seluruh wilayah Bali lagi kompak banget nih. Mulai dari daerah Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng, Karangasem, sampai daerah di atas kayak daerah di Bangli nih. Semuanya terpantau cerah ceria. Persis banget kayak kamu hari ini yang gajinya baru masuk di awal bulan. Pasti cerah ceria banget kan weekendnya. Dan suhu udaranya juga lumayan nyaman di daerah-daerah tersebut. Soalnya rata-rata di angka 20 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup bervariasi dari 60 sampai 99%. Dan ini menurut Ronald, teman Pro 2, ini asli banget. Ini cuacanya lagi cantik banget ya. Cantik secantik senyuman kamu. Waduh. Jadi rugi banget ya kalau cuaca sebagus ini cuman kamu pakai buat menatap layar HP aja di atas kasur. Nah, khusus buat kamu teman Pro 2 yang lagi ada di Denpasar atau mungkin baru mau meluncur ke sini, cuacanya juga mantep banget nih teman Pro 2, karena Denpasar hari ini diprediksi mostly clear alias dominan cerah dengan suhu yang adem banget di 23 derajat Celcius. Ini sih adem banget. Dan matahari tadi juga udah rajin terbit tepat waktu ya. Kalau misalnya enggak tepat waktu agak bahaya nih teman Pro 2. Jadi matahari di Denpasar udah terbit di jam 6 lewat 34 menit tadi pagi, dan nanti nih bakal terbenam di jam 6 lewat 12 menit nanti sore. Dan di Denpasar juga anginnya sepoi-sepoi santai banget dengan kecepatan 5 km per jam dengan hembusan maksimalnya di 12 km per jam aja, dan jarak pandangnya super jauh sampai 15 km ke depan. Walaupun teman Pro 2 kelembapannya lumayan tinggi nih di 91%. Dan intinya cuaca sebalik hari ini lagi jadi support system yang pas banget nih buat rencana weekend kamu. Jadi buruan mandi teman Pro 2 sekarang juga, pakai sunscreen yang tebal biar kulit kamu tetap aman, dan gas aja nih wujudin rencana liburan kamu sekarang juga. Mumpung apa nih teman Pro 2? Mumpung dompet lagi tebel. Dan ingat ya teman Pro 2, cuaca di luar sana udah secerah ini, jangan sampai hati kamu menjadi mendung kelabu cuman gara-gara kelamaan nungguin balasan pesan dari dia yang gak pernah ngasih kepastian buat kamu. Aduh, teman Pro 2.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman pro 2, karena cuaca Denpasar pagi ini lagi cakep-cakepnya buat jalan seperti yang udah Ronald bilang tadi nih. Kamu pasti udah mulai nyalain motor atau bahkan manasin mobil kan, teman pro 2? Tapi tunggu dulu nih, biar mood kamu yang udah secerah pagi ini gak tiba-tiba drop gara-gara nantinya bakal kejebak macet nih. Ronald udah siapin pantauan lalu lintas terkini biar perjalanan weekend kamu tetap aman dan juga nyaman. Jadi untuk pantauan lalu lintas hari ini, kita mulai dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang lebih familiar kita kenal dengan perempatan Ubung nih. Kalau kamu lewat sini, teman pro 2, mending kalau kata Ronald langsung aja request lagu kesukaan kamu ke Ronald lewat WA-nya pro 2 RRI Denpasar di 089-6200-39100. Karena kenapa? Karena di perempatan ini, di Jalan Gatot Subroto Barat, di Jalan Cokroaminoto, dan Jalan Gatot Subroto Timur terpantau padat kendaraan. Tapi tenang teman pro 2, kalau misalnya kamu geser sedikit ke arah Simpang Tohpati nih, situasinya jauh lebih bersahabat di sana. Karena di Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur, dan Jalan Bypass Ngurah Rai pagi ini

Tapi ini teman Pro 2, kesabaran kamu perlu ditingkatkan kalau rute kamu melewati Simpang Malboro Tengku Umar. Karena kenapa? Karena di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, di Jalan Tengku Umar Barat, dan Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan di pagi hari ini. Dan biar kamu gak mumet, mending kita geser aja deh teman Pro 2 ke arah pusat kota, yaitu di perempatan Patung Catur Muka nih. Karena di titik ini teman Pro 2, di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Malahan nih, kalau kamu cari jalanan yang bebas stres, kamu bisa lewat Jalan Veteran dan Jalan Suropati. Karena kenapa? Karena kondisinya terpantau lenggang dan lancar jaya. Dan terakhir di informasi pantauan lalu lintas di pagi hari ini, kita pantau langsung dari rumah kita bersama, yaitu dari gedung RRI Denpasar. Di Jalan Hayam Wuruk terpantau lenggang dan lancar banget pagi ini teman Pro 2. Walaupun nih di beberapa perempatan sepanjang jalan ini situasinya ramai lancar, ya udah namanya juga pertigaan dan perempatan, pasti setiap kendaraan menurunkan kecepatan, makanya ramai lancar. Dan pokoknya teman Pro 2, kalau kata Ronald, selalu pinter-pinter pilih rute ya, biar kamu tuh gak tua di jalan. Ingat, macet di jalanan itu adalah hal yang biasa gitu. Yang penting nih, hati dan pikiran kamu jangan ikutan macet buat nebar kebaikan di hari ini. Dan selalu jaga jarak aman kendaraan kamu ya teman Pro 2, karena yang boleh nempel terus itu cuman apa? Cuman kamu dan si dia aja. Cieee.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Sabtu. Wah, weekend akhirnya tiba juga nih ya. Dan selamat pagi hari ini bisa jadi apa? Semoga pagi ini semahamat pagi lagi dong. Semoga pagi ini maksudnya teman Pro 2 bisa jadi waktu yang paling pas nih buat kamu bersantai, buat kamu kumpul sama keluarga atau mungkin lagi rebahan sambil main game favorit kamu yang ada di gadget kamu nih teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal game nih, Ronald mau tanya dulu deh teman Pro 2 sebelum kita masuk ke topik kita di pagi hari ini. Kalau sekarang kita main game itu kan identik banget ya sama yang namanya smartphone nih, ataupun tablet, ataupun konsol canggih. Tapi kamu pernah gak sih kepikiran gitu, dari mana nih asal-usul permainan tersebut ya?

Dan ternyata nih teman Pro 2, banyak banget game yang kita mainkan secara digital hari ini aslinya itu udah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bedanya kalau dulu nenek moyang kita tuh memainkannya di atas papan kayu, pakai kartu fisik, pakai kepingan batu. Sekarang kita mainnya tinggal modal jempol aja, tinggal buka aplikasi dan bisa dimainin kapan aja plus di mana aja. Nah, maka dari itu ya teman Pro 2, setelah Ronald menemukan fun fact ini, jadi pagi ini di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar, Ronald bakal ngajak kamu nostalgia sekaligus melihat gimana sih nih permainan tradisional ini berhasil bertahan lama dan juga bahkan berevolusi mengikuti perkembangan teknologi modern loh. Dan seperti biasanya dong teman Pro 2, Ronald udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald udah kirim pertanyaan yang gampang banget buat kamu, yaitu dari deretan game klasik versi digital ini, mana nih yang paling sering atau paling kamu suka mainkan? Pilihannya itu ada 4 teman Pro 2. Yang pertama itu ada Ludo, yang kedua adalah ular tangga, yang ketiga adalah domino, dan yang keempat adalah catur. Kira-kira dari 4 game itu mana nih yang paling sering kamu mainin? Yuk teman Pro 2, langsung aja meluncur ke Instagram kita dan kasih vote kamu sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, karena habis lagu hits yang satu ini kita bakal bahas game yang pertama yang ternyata secara digital udah ada di gadget kita, tapi sejarahnya ternyata panjang banget dari game tersebut.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng Ronel di Morning Vibes. Dan buat kamu yang udah ikutan vote di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, thank you buat teman Pro 2 yang udah ikutan vote. Dan buat kamu yang belum ikutan vote nih, langsung aja visit Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar, karena Ronel udah lempar pertanyaan buat kamu yang gampang banget, teman Pro 2. Dan langsung aja bisa kamu jawab dengan tap-tap layar HP kamu. Dan sambil nunggu hasil kamu nih yang ngevote di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar, kita langsung aja nih bedah game pertama yang sukses besar bertransformasi ke dunia digital nih. Kira-kira apa ya, teman Pro 2? Nah, yang pertama ini kita bahas game sejuta umat, dan ini apalagi kalau bukan Ludo. Dan teman Pro 2, pasti minimal sekali seumur hidup pernah dong main Ludo King atau aplikasi di HP. Dan ini seru banget kan, apalagi nih teman Pro 2, kalau mainnya pas lagi nongkrong bareng teman-teman atau pas lagi gabut. Waduh, itu seru banget. Tapi kalau misal pas lagi gabut sendirian sih nggak seru ya. Karena kalau misalnya main Ludo tuh kalau sendirian gimana gitu, misalnya mainnya sama apa komputer gitu, agak aneh sih teman Pro 2. Lebih seru tuh nongkrong bareng teman-teman terus mainin ini. Pas pasti ada aja lah yang teriak, yang kesel, atau bahkan yang kecewa nih, atau bahkan gak expect gitu bahwa teman kita ternyata semenusuk itu pas lagi main Ludo. Dan kalau dulu zaman kita kecil, kita tuh harus beli papan kertasnya dulu. Ingat gak teman Pro 2 kalau mau main Ludo pas zaman dulu tuh, kita harus beli papan kertasnya dulu. Terus juga kita tuh repot harus ngocok dadu fisiknya dulu, yang kalau jatuh itu suka hilang entah kemana dadunya teman Pro 2, karena emang dadunya saat itu juga rada kecil gitu. Dan sekarang kita gampang banget kalau mau main Ludo, tinggal buka aplikasinya aja, sekali klik. Bahkan kita nih bisa mabar sama orang yang posisinya itu ada di luar kota ataupun di luar negeri, teman Pro 2.

Dan ternyata ada loh fun fact sejarah yang menarik banget nih. Ludo yang kita kenal itu sekarang sebenarnya berasal dari permainan kuno asal India bernama Pachisi, yang tercatat udah dimainkan sejak sekitar abad ke-6 nih. Nah, versi modernnya kemudian disederhanakan biar bisa dimainin oleh semua usia dengan lebih mudah, teman Pro 2. Tapi tahu nggak, meski sekarang formatnya udah berubah total lewat layar ponsel yang penuh efek visual keren, inti dan tujuan permainannya tuh nggak berubah sama sekali dari ribuan tahun yang lalu. Yaitu apa? Yaitu bawa semua pion kamu memutar dan mencapai garis akhir lebih dulu dari lawan. Dan kadang mainnya lirik-lirikan sama temen biar pion kita nggak ditendang sama dia. Tapi kadang-kadang temen kita jahat juga ya, teman Pro 2. Padahal kalau misalnya sebelum main Ludo baik, tapi pas lagi main Ludo, wah udah tega-tegan. Ya mau gimana, teman Pro 2, namanya main game kamu nggak boleh baper. Karena kan ya tujuan semua orang yang main game itu adalah biar menang. Gak ada dong orang main game pengennya kalah. Gak mungkin ya, teman Pro 2. Jadi walaupun teman kamu pas lagi main Ludo kelihatannya dia beringas atau tega sama kamu, ya udah gak apa-apa, karena memang mungkin dia ngincer menang gitu. Begitupun juga kamu kan, teman Pro 2.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Alright teman Pro 2, masih sama Rianta Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, permainan berikutnya ini dijamin akrab banget sama memori masa kecil kita nih. Yaitu apa kira-kira game yang melekat banget sama memori masa kecil kita? Yes, benar banget teman Pro 2 kali ini, yaitu adalah game ular tangga. Ya, baca dong nih umurnya. Enggak kok, ular tangga tuh kayaknya di semua generasi itu ada deh teman Pro 2. Dan kalau misalnya yang dulu nih, yang memori masa kecil kita, kalau misalnya pas main lagi ular tangga, dulu tuh rasanya hampir di setiap rumah ya teman Pro 2, atau bahkan di pos ronda pasti tuh punya papan permainan ini deh, yang biasanya satu halaman tuh bolak-balik sama papan ludo, jadi sekalian sepaket gitu. Nah sekarang ular tangga itu juga udah naik kelas juga dan hadir dalam berbagai aplikasi game online dengan grafis yang pastinya menarik dan lucu-lucu banget. Tapi teman Pro 2 tahu nggak, di balik keseruan kita pas lagi dapat tangga atau pas kita teriak histeris karena digigit ular nih, yang bikin kita merosot ke bawah lagi, ternyata awalnya ular tangga itu dibuat bukan cuman untuk hiburan doang loh, atau seru-seruan doang. Terus ular tangga dibuat buat apa dong teman Pro 2? Nah, jadi ular tangga itu dibuat emang bukan untuk hiburan atau seru-seruan doang di masa awalnya ya. Ternyata fun fact-nya nih teman Pro 2, permainan ular tangga ini aslinya berasal dari India kuno. Waduh, sama juga kayak ludo tadi ya, dari India juga ya. Ini di awalnya ini ular tangga ini dipakai sebagai media pendidikan moral untuk anak-anak di saat itu. Dan desain aslinya penuh dengan filosofi keagamaan. Jadi petak tangga yang ada di ular tangga itu tuh melambangkan perbuatan baik atau kebajikan yang bakal membawa jiwa manusia nih naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, petak ular yang ada di ular tangga tersebut melambangkan perbuatan buruk atau kejahatan yang bakal bikin manusia itu jadi jatuh dan terpuruk. Dan menurut Ronald teman Pro 2, ini menarik banget ya, karena ternyata di balik game yang kita mainin pada saat kita masa kecil, ternyata di balik itu ada filosofi menariknya banget. Pun itu filosofi keagamaan, tapi bisa banget kita pakai untuk filosofi ke dalam diri kita sendiri gitu. Dan ini ternyata harusnya, kalau menurut Ronald sih ada bacaannya gitu ya di belakang, tapi agak repot sih karena memang segmentasinya untuk anak-anak mungkin usia di kelas-kelas SD kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 3 bahkan ya, yang memang lagi fokus-fokusnya buat sangat, bukan fokus-fokusnya sih, tapi seru-serunya pas lagi main-mainnya gitu. Jadi di zaman-zaman itu kayaknya agak males gitu ya baca, maunya tuh langsung main aja gitu. Jadi ternyata ya teman Pro 2, setiap langkah yang kita ambil dalam ular tangga di zaman dulu itu sebenarnya mengandung pesan mendalam tentang pilihan hidup di dunia nyata. Makanya nih teman Pro 2, kalau sekarang kamu main ular tangga digital terus kalah melulu karena digigit ular, mungkin ya teman Pro 2, ini mungkin itu kode buat kita banyak-banyak berbuat baik di hari ini. Setuju gak sih teman Pro 2? Tapi jangan tunggu digigit ular tangga lah baru berbuat baik. Mending setiap hari aja teman Pro 2 berbuat baiknya ya.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.